dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.
4: FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kamu masih mendengarkan Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti bersama Dava dengan beragam musik dan juga informasi. Sebelum kita simak lagu Rosa Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta teman Pro 2, untuk di kesempatan ini Dava bakal coba mengupdate informasi-informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Baik teman Pro 2, satu informasi pentingnya mengawasi anak saat bermain di taman saat liburan ya, karena kita sudah memasuki libur Lebaran Idul Adha teman Pro 2. Nah teman Pro 2, liburan menjadi waktu menyenangkan bagi anak untuk bermain di taman bersama teman-temannya. Namun orang tua tetap perlu memberikan pengawasan yang baik ya demi keselamatan anak. Banyak ya anak terlalu asyik bermain hingga tidak memperhatikan kondisi di sekitar mereka. Ya situasi tersebut dapat meningkatkan risiko terjatuh atau juga mengalami cedera ringan. Ya pengawasan orang tua membantu anak ya bermain dengan aman dan nyaman. Nah, kehadiran orang tua juga membuat anak merasa lebih terlindungi saat berada di luar rumah nih teman Pro 2 ya. Setelah faktor keselamatan, selain faktor keselamatan ya, pengawasan penting untuk menghindari anak berinteraksi dengan orang asing. Orang tua perlu memastikan lingkungan bermain ya tetap aman bagi buah hati mereka nih teman Pro 2. Anak juga perlu diberikan pemahaman mengenai aturan bermain di taman ya, sikap disiplin, membantu mereka menjaga diri dan menghormati pengguna taman lainnya nih teman Pro 2 ya. Saat liburan panjang ya, teman sering ya dipenuhi banyak pengunjung ya, taman banyak dikunjungi ya oleh wisatawan gitu ya di berbagai daerah. Kondisi ramai membuat orang tua harus lebih waspada terhadap aktivitas anak ya. Dengan pengawasan yang baik, anak dapat menikmati masa liburan secara aman dan menyenangkan. Orang tua pun merasa lebih tenang saat mendampingi buah hati bermain teman Pro 2 ya. Walaupun libur bukan berarti anak-anak bebas gitu bermain dengan teman-temannya, apalagi di taman atau di luar rumah gitu ya teman Pro 2. Kadang-kadang ini suka pergi kayak ke hutan gitu kan, atau juga cari buah ya. Ya ke hutan atau juga ke danau gitu loh anak-anak. Kamu kan banyak anak di rumah. Ya anak-anak suka manjat.
5: Cek
4: kan
5: satu dua, suka manjat, suka anak-anak tuh suka manjat,
4: dia manjat gitu. tinggi banget gitu manjatnya kalau nggak ada orang tua yang dampingi. Menurut kamu penting nggak sih orang tua dampingin anak?
5: Penting. Ketika ya, libur terutama ya. Itu anak-anak yang di bawah umur ya.
4: Iya,
5: itu penting banget untuk didampingi oleh orang tua pada saat mungkin berpergian liburan ini ke tempat keramaian.
4: Benar ya, kemarin itu kan juga di Lampu U ya, di Panti Lampu U itu anak umur 5 tahun tenggelam.
5: Oh iya.
4: Padahal orang tuanya juga di situ lagi rekreasi ya.
5: Itu
4: lagi,
5: yang pernah viral ya?
4: Yang baru-baru ini kemarin sekalian dengan
5: yang meninggal.
4: Oh,
5: yang baru-baru ini
4: di apa tuh di kru
5: Suaribay
4: itu barengan sama di Lampu.
5: Oh gitu
4: ya, kan, kan weekday waktu itu ya.
5: Benar sih karena kenapa ya kalau misalnya di long weekend atau libur-libur panjang seperti ini biasanya wisata-wisata pantai itu memang ramai sekali ya, dipenuhi oleh ya berbagai masyarakat yang datang dari daerah manapun gitu ya kan. Nah apalagi kalau misalnya benar sih biasanya kalau untuk kalau kita ke pantai mungkin untuk orang tua itu dia tadi waspada. Biasa kan anak-anak ini
4: suka
5: agak
4: banget ya
5: agak
4: laut
5: sedikit
4: ya.
5: Walaupun dikasih tahu jangan ke situ ya tetap namanya juga anak-anak sih sebenarnya. Nah makanya kita harus mengawasi ya. Kira-kira kalau misalnya agak susah diawasi ya udah nggak usah ke pantai.
4: Kita suka gini loh, suka euforia juga sih ketika anak tuh senang.
5: Iya benar, benar.
4: Kita juga kayak ya udah deh itu kan kesukaannya gitu. Padahal itu adalah bencana ya.
5: Bencana itu ancaman. Makanya jangan jangan orang tua itu kan anak mandinya di pinggir doang kan nggak tahu ya.
4: Dia pun senang gitu kan. Bener. Kita langsung sebagai orang tua mengizinin gitu ya Cia. Tanpa ngontrol mungkin sambil memantau kita. Kita sibuk buat status di WhatsApp gitu,
5: foto-foto, kadang ya
4: kan makan gitu karena kan memang akhirnya, mau liburan gitu kan.
5: Akhirnya bukan
4: anak ketika tenggelam ada yang tolong gitu.
5: Dan bukan liburan akhirnya ya kan menjadi duka gitu loh. Nah ini benar sih waspada ya untuk keluarga-keluarga yang kalau akan liburannya tuh mainnya di pantai ya. Kira-kira seperti yang katakan tadi, kira-kira memang agak sulit untuk mengontrol anaknya tadi, mendingan cari tempat wisata lainnya. Bener. Tapi tetap diawasi karena kan kalau bukan ke pantai pasti ke gunung-gunung.
4: Mungkin juga anak-anak yang apa ya, anak-anak yang usia apa nih Ci, usia
5: balita atau batita. Balita tuh bayi di bawah 5 tahun ya.
4: Oke, ini berarti memang mereka belum bisa apa ya melindungi diri sendiri
5: belum
4: gitu kan.
5: Belum bisa dan belum bisa kayak mendengar perintah ya dari orang tua.
4: Maksudnya Pak untuk yang remaja juga nih Ci.
5: Benar remaja ya.
4: Kadang-kadang mereka udah main bola, mandi laut.
5: Iya, itu kemarin yang di Suaribay kan udah remaja. Dan itu sebenarnya kan kalau kita lihat atau kita dengar dari saksi-saksi mata ya, itu memang udah sering sih mereka kan memang di sering main-main bola juga kan biasa di pantai Suaribay itu dan setelah itu mandi. Memang udah biasa mandi. Nah, mungkin kemarin memang udah naasnya aja sih, tapi tetap waspada ya.
4: Iya, karena kan arusnya kan deras ya.
5: Deras, apalagi kalau pantai laut di daerah kita, Nidava, di Suaribay, di Batu Putih itu memang kayaknya bukan kawasan yang cocok untuk pemandian. Untuk karena pemandian. Kita laut lepas.
4: Iya benar, karena banyak korban juga sih.
5: Benar.
4: Ya, kan? Hampir berdekatan sih kemarin itu tenggelam di sana gitu ya Ci ya. Jadi mungkin ya udah nggak usah mandi dulu kalau misalkan lagi liburan gini dia teman pro dua cari aman aja.
5: Cari aman aja deh. Mendingan ini ya kalau liburan kayak gini cari-cari kuliner aja deh, makan-makan
4: kuliner,
5: aja ya.
4: Olahraga mandinya di rumah nggak usah mandi di laut kan.
5: Iya. Dan apalagi nih Dava kan kita masih dalam suasana Idul Adha juga nih hari ini hari raya kedua ya. Tadi juga masih terdengar suara merdunya takbir ya di masjid-masjid. Jadi kayak benar-benar wah luar biasa.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi hari ini masih ada yang penyembelihan hewan kurban
5: masih,
4: ya.
5: Masih. Nggak, mungkin kayaknya di tahun ini banyak ya penyembelihan.
4: Eci nggak jadi apa anggota atau peserta
5: panitia
4: gitu enggak ya?
5: Enggak, aku nggak jadi. Aku jadi penerima aja.
4: Daging kurban
5: daging. Nah, jangan lupa juga nih teman Pro 2 ya, karena kalau hari raya kurban itu kan identik dengan daging-dagingan ya. Tentunya kita makan daging dong ya. Nah, ini kan warning juga nih buat yang kolesterol
4: darah tinggi
5: gitu kan.
4: Ya, kalau darah rendah mungkin bagus ya
5: kalau darah rendah bagus, kalau anak-anak juga bagus makan daging ya. Jadi kalau yang udah agak lansia-lansia sedikit mungkin boleh dikurangin karena bukan lagi untuk ada bagusnya ya, udah jadi bahaya gitu.
4: Kadang-kadang
5: untuk
4: orang tua nggak suka daging, sukanya jeroan.
5: jeroan ya
4: sama liver itu loh Ci.
5: Benar-benar
4: liver ya kan,
5: liver hati
4: ya benar. itu kan apa ya, kolesterolnya tinggi ya?
5: Tinggi banget.
4: Gitu asam urat gitu
5: asam
4: kan.
5: Asam urat. Nah, makanya itu dia kan yang berlebihan itu enggak baik teman berdua.
4: Jadi harus hati-hati.
5: Jangan lupa setelah mungkin pengen ya, enggak apa juga sih mungkin pengen ya kan karena lebaran Idul Adha. Jadi kayak Habis itu olahraga.
4: Olahraga bener. Dan makan buah ya Ci.
5: Makan
4: ya.
5: Buah, makan sayur, diseimbangin aja.
4: Iya, makan kayak apa tuh, nenas gitu kan, jus ya, nenas gitu ya gitu. Atau timun ya. Kalau udah makan kayak kari kambing gitu kan, makan timun ya biar darahnya enggak jadi naik ya.
5: Makan timun ya.
4: Itu peredahnya gitu ya, tuh mampro 2 ya. Okay. Jadi enggak apa-apa sih kalau misalkan mau makan asalkan ada apa itu namanya tuh?
5: Anti apa tuh?
4: Anti depresi.
5: Yeah.
4: Anti untuk membuat darting gitu teman yeah, pro 2 yeah, ya benar, atau benar. Membuat kolesterol kita tuh meningkat gitu.
5: Pokoknya
4: ya
5: kan? Jangan berlebihan aja Dava, karena yeah. banyak nih kita lihat ya biasanya habis lebaran tuh ntar udah pada ke klinik, ke rumah sakit antri.
4: Tapi
5: ya kan.
4: Yang namanya makan tuh enak loh. Kadang kita suka lupa gitu dengan kesehatan ya Ci ya. Ketika udah sakit aja gitu baru sadar.
5: Baru teringat ya, ih coba aja aku enggak makan gitu kan.
4: Nah, enggak cuma di daging daging aja sih mungkin yang apa yang berbahaya gitu seperti makan ketupat ya.
5: Ketupat tapi
4: lemang tapi itu juga bisa meningkatkan suhu tubuh loh.
5: Benar, ya kan? Panas.
4: Panas ya? Gitu ya bisa meningkatkan demam gitu panas tinggi gitu ya kan. Mungkin kamu yang memang enggak cocok ataupun enggak sesuai dengan kesehatan, baiknya jangan konsumsi deh gitu ya kecuali kamu tanya dokter dulu gitu terkait dengan kesehatan kamu untuk menjaga tubuh kamu tetap sehat dan tidak kenapa-kenapa nih selama Lebaran Idul Adha gitu kan. Jangan sampai nanti Lebaran Idul Adha seharusnya kita rayakan itu

0: lagi ya.
1: Udah mulai kita ya. Mati lampu. Aduh. Seperti mati lampu ya, iya, sayang.
0: Semoga matinya langsung 5 aduh, jam ya.
1: Ini aku kalau udah mati lampu kayak ini langsung teringat ini tempat aku mati gak ya.
0: Mucas HP.
1: Yaudah ya, untung aku bawa cas.
0: Oke, teman-teman, stay tune.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet. Jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet. Sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

93,3 FM, Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, pagi jelang siang ya. Dan terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mulabu, teman terbaik kamu. Masih bersama Dava hingga pukul 9 nanti, teman Pro 2 dapat terus menemani pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Ya, kali ini teman Pro 2 kita punya informasi cara menjaga kebersihan lingkungan untuk kehidupan lebih sehat ya teman Pro 2. Ya, karena lagi weekday juga, mungkin banyak yang menghabiskan waktu spending time ya ke beberapa objek wisata yang ada di seputar Kota Mulabu dan sekitarnya. Nah, biasa kalau udah rame yang liburan, jalan-jalan, pastinya sampahnya juga ikutan jalan-jalan gitu ya teman Pro 2. Kalau rumah pastinya sudah dibersihin gitu, tapi di objek wisata siapa yang peduli gitu ya teman Pro 2. Pastinya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau misalkan ke pantai atau ke objek wisata, sampahnya itu dibuang ke tong sampah yang tersedia. Apalagi sekarang sudah ada tersedia tong sampah plastik ya, organik, non-organik gitu teman Pro 2, dan sampah daur ulang gitu. Jadi dimasukkan sesuai dengan kategorinya gitu ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Ya, lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan rasa nyaman saat beraktivitas, tetapi juga membantu mengurangi risiko munculnya berbagai penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sampah yang dibiarkan menumpuk ya dapat menimbulkan berbagai masalah ya, selain menyebabkan bau tidak sedap. Kondisi lingkungan yang kotor juga menjadi tempat berkembangnya bakteri, nyamuk, lalat, dan berbagai sumber penyakit lainnya. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan secara rutin dan bersama-sama ya. Salah satu langkah tersederhana yang dapat diterapkan adalah membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan kecil ini memiliki dampak besar terhadap kebersihan lingkungan. Ya, selain itu, memisahkan sampah organik dan non-organik ya juga membantu proses pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan ramah lingkungan. Nah, membersihkan halaman rumah, saluran air, serta area sekitar tempat tinggal secara rutin juga sangat penting ya. Saluran air yang tersumbat oleh sampah dapat menyebabkan genangan dan memicu munculnya penyakit. Lingkungan yang bersih membuat udara terasa lebih segar dan nyaman untuk ditempati. Nah, menanam pohon dan menjaga area hijau juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan tetap sehat. Tanaman ya membantu menghasilkan udara yang lebih bersih sekaligus membuat suasana sekitar menjadi lebih asri dan sejuk. Nah, selain menjaga kebersihan secara pribadi ya, kesadaran bersama di lingkungan masyarakat juga sangat diperlukan. Kerjasama antar warga dalam menjaga kebersihan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua ya. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kepedulian ya bersama demi menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, aktivitas sehari-hari ya dapat menjalani dengan lebih aman dan juga nyaman teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, semoga kita bisa melindungi, menjaga lingkungan kita agar tidak menimbulkan bau atau menimbulkan gangguan gitu ya, kepencemaran lingkungan gitu dari sampah-sampah yang kita buang sembarangan ya. Baiknya sampah dibuang pada tempatnya teman Pro 2, dan kurangi sampah plastik mungkin ya, atau sampah limbah rumah tangga yang bisa mencemari lingkungan kita nih teman Pro 2 ya. Tentunya sampah-sampah bisa didaur ulang dan juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang berharga mungkin ya teman Pro 2. Jadi mungkin harus pintar gitu dalam mengolah sampah-sampah yang ada di lingkungan kita agar bernilai ekonomis teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Menari dari Rizky Febrian, dan teman Pro 2 kali ini dapat punya lagu Ellie Goulding ya dengan Close to Me ya. Dan lagu Akhir Kisah Kita darinya Audi, dan lagu Sisa Rasa darinya Makali ini sebelum nanti dapat pamit undur diri dari Indra dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlebaran juga nih dapat ucapkan dari studio untuk teman Pro 2 yang sedang bersilaturahmi sesama tetangga ya, warga dekat rumah itu wajib banget untuk dikunjungi ya teman Pro 2. Mana tahu masih ada kue-kue lebaran, lontong ya,
atau nasi minyak, nasi gurih gitu pasti tersedia lebaran kedua ya, jadi bisa sarapan ke tempat tetangga gitu ya. Apalagi saudara gitu kan, sanak family gitu teman berdua. Kalau lebaran itu pastinya kue-kuenya itu masih banyak banget kalau lebaran kedua ya. Jadi jangan sampai nggak datang gitu loh teman-teman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mikro Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Magandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua pukul 3FM, Produa Malabu, teman terbaik kamu, teman Produa mahal ini dengan sisa rasa ya. Sesaat lagi nanti akan kita simak bersama untuk di sesi Produa sepada. Untuk di kesempatan hari ini, teman Produa, hari Kamis ya, tanggal 28 Mei 2026 ya. Waktunya juga Dava harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berlebaran, hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya, teman Produa. Terus meningkatkan tali silaturahmi bersama sekeluarga ya, atau bersama tetangga berlebaran gitu, teman Produa, untuk mengeratkan ya tali silaturahmi tentunya untuk di kesempatan hari ini. Dan teman Produa juga terpantau cuaca kayak mendung ya, tadi panas banget matahari tapi ini udah mulai-mulai mendung gitu ya. Mungkin suatu anugerah juga kalau misalkan cuacanya tuh gak terlalu panas gitu, teman Produa, jadi kita enak ya beraktivitas ya. Harapannya semoga ya gak turun hujan gitu. Kalau misalkan hujan pasti juga agak sedikit sulit sih kalau misalkan mau berkunjung ke rumah saudara gitu yang mungkin jaraknya lumayan jauh gitu ya, teman Produa. Selamat berlebaran, Dava ucapkan dari studio, dan waktunya Dava pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. See you next time and bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Menggelapkan orang.
8: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
9: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
10: Satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranu Pelampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh. Karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri. Seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranu Pelampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yus Rizal. Nama tari Ranu Pelampuan diambil dari kata ranuk dan lampuan. Kata ranuk sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih. Sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranu Pelampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranu Pelampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranu Pelampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Tari Ranu Pelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Pelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Pelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Pelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Mesari Sari, Bungong Siung Yung, Tron Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi, dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Pelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Leun Sayang. Tari Ranu Pelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Pelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Gendrang, dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terowongan.

lulusan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejak tren selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

Reda FM teman terbaik kamu, selamat pagi teman para dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bahagia sekali teman para dua untuk hari Kamis 28 Mei 2025. Ada Nanda, 2026 ya ampun. Ada Nanda yang bakal coba terus temenin teman para dua. Hingga kelar nanti ke jam 2 siang teman para dua. Di depar kita untuk selanjutnya ini kita masih di sepeda sampai jam 10, jam 11 ya. Jam 11 nanti baru kita di santai siang. Sebelumnya tadi kamu baru aja ditemani sama rekan Dava, teman Pro 2. Semoga aja informasi yang udah diberikan sama rekan Dava tadi dapat update informasi-informasi terkini seputaran Kota Melabuh dan juga seputaran Indonesia, pasti nasional dan juga internasional buat kamu. So please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM. Salah satu lagu dari Yura Yunita Tutur Batin bakal aku play buat kamu. Terus juga nanti kita akan update informasi dari www.rri.co.id/melabuh untuk hari ini. Stay tune.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tapi terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Saatnya kita update informasi berikut ini dari www.dari.co.id. Nah, teman Pro 2, salah satunya adalah informasi tentang Bupati Aceh Barat apresiasi Presiden atas bantuan hewan kurban nih, teman Pro 2. Masih dalam nuansa Lebaran Idul Adha kita, ini hari yang kedua. Luar biasa nih, teman Pro 2. So far gimana nih yang jualan udah rame loh, alhamdulillahnya. Tadi aku sempat cari sarapan dulu sebelum kesini. Ya kan, cari sarapan sampai bingung mau makan apa nih, kayaknya karena berhubungan dengan daging semua. Akhirnya aku doublekan perkedel aja gitu. Dia udah pakai perkedel aja deh, Bu, buat yang pedes gitu, aku bilang gitu ya. Karena enggak tahu enek ya makan daging terus ya, teman Pro 2 ya. Gimana dengan kalian, teman Pro 2? Nanti juga ada tips ya gimana caranya menyimpan daging kurban dalam freezer supaya tetap awet. Nah, tapi ini juga agak tricky sih kalau misalnya listriknya masih belum stabil. Tapi so far udah 2 harian ini kayaknya nyala-nyala aja, alhamdulillah ya. Kalian bisa kasih info enggak sih di mana kawasan yang kira-kira listriknya nyala tapi arusnya itu enggak powerful, enggak pol, atau enggak stabil, up and down, naik turun gitu loh. Boleh mungkin ya di WhatsApp Nanda di 0811 6877903. Teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya, Bupati Aceh Barat apresiasi Presiden atas bantuan kurban. Nah, berikut informasinya dari www.dari.co.id Melabo. Teman Pro 2, Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi dengan Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil dan juga Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi beserta dengan sejumlah kepala SKPK menyampaikan rasa syukur dan juga apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas bantuan 1 ekor sapi kurban untuk masyarakat Aceh Barat. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Melabo Aceh Barat pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Menurutnya bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat daerah dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama dengan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyumbangkan 1 ekor sapi kurban dengan berat lebih dari 1 ton untuk masyarakat Aceh Barat. Nah, ini ujar Bapak Bupati Aceh Barat Ujar Tarmizi, juga menyampaikan sapi kurban bantuan Presiden ini memiliki bobot lebih dari 1 ton dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tarmizi juga menambahkan, teman Pro 2, momentum Hari Raya Idul Adha ini enggak hanya menjadi ibadah tahunan semata tetapi juga sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama masyarakat. Menurutnya, semangat berbagi melalui kurban diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat di Aceh Barat. Selain pelaksanaan salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga melaksanakan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan setempat. Daging kurban tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sejumlah wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Teman Pro 2, melalui momentum Idul Adha ini, kita berharap nilai gotong royong, solidaritas, dan juga kebersamaan masyarakat terus terjaga dengan baik. Ini kata Tarmizi. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Tarmizi juga berharap semangat berkurban dan juga kebersamaan para abad di Idul Adha ini dapat semakin memperkuat hubungan sosial antar masyarakat di wilayah Aceh Barat, teman-teman. Teman Pro 2, salah satu lagu dari Doja Jacket dengan A Like That bakal aku play buat kamu terlintas di jam 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dodo, itu dia tadi salah satu lagu dari Doja Cat dengan Like That. Baru aja mengudara teman Pro 2 untuk kamu semuanya pastinya. Selamat pagi aja untuk semua teman Pro 2, kita masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan di santai siang nanti juga kita akan cop-cop terus untuk teman-teman kamu pastinya. Selanjutnya kita akan coba putarkan. Waduh, ini Pride of Indonesia dari Nona dengan Rollerblade buat kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melobo, teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio FM teman terbaik kamu, kamu masih bersama dengan Anda teman Pradua. Dan untuk informasi waktu ini udah jam 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi aja yang Anda ucapkan untuk kalian yang sedang mendengarkan Pradua Malabo. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke website kami www.rri.co.id untuk updatean informasi seputar nasional dan juga daerah Malabo pastinya teman Pradua. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosialnya Nanda, the one and only, you know. The one and only, akun media sosial aku Instagram Haris Nanda Lubis. Jangan lupa kalau misalnya, tapi aku jarang aktif sih di TikTok. Tapi ya, sebisa mungkin aku on air sih, live juga di TikTok sometimes teman Pradua. Jadi cuma nama TikToknya beda nih, karena udah nggak bisa diubah lagi. Karena recently dulunya itu nama TikTok itu khusus untuk aku kayak TikTok bisnis, cuman sekarang ya udahlah aku pakai untuk pribadi gitu loh teman Pradua. Karena yang untuk bengkelnya udah aku suruh sama ponakan aku gitu kan. Tapi sialnya TikTok aku tidak bisa diubah namanya teman Pradua. Jadi nama TikTok aku itu adalah Lubis Bengkel ya. Jangan ditanya kenapa ya. Aku udah capek ngejelasinnya. Jangan lupa di follow TikToknya aku Lubis Bengkel. Let's make a friend. Let's saling follow to follow. DM aku kalau misalnya ada perlu sesuatu ya. Stay tune.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roda FM untuk informasi waktu sudah jam 10 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan salah satu lagu yang sedang diputar sekarang dari TWS dengan Overdrive buat kamu. Dan untuk teman Pro 2 jangan lupa tetap ya terus bersama dengan Roda FM. Sering-sering nih berkunjung ke website kami www.rri.co.id/melabo untuk updatean informasi seputar Melabo. Ya, banyak banget informasi ini yang berhubungan dengan kurban, hari raya Idul Adha, terus juga informasi-informasi lainnya nih teman Pro 2 yang bisa kalian baca sendiri nanti langsung di www.radio.co.id/melaboh teman Pro 2. Oke. Okay? Salah satu lagu dari TWS dengan Overdrive bakal aku play buat kamu.

2 Malabo. RRI Malabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Teman Pro 2, salah satu lagu dari The Wavy Yovie Widianto dengan Kini sedang diputar di Pro 2 FM. Teman Pro 2, jangan lupa untuk kalian yang memang sedang scroll media sosial untuk follow akun TikTok kita Teman Pro 2 RRI Melabo dan Instagram kita RRI Melabo. Jangan lupa juga nih Teman Pro 2, subscribe channel YouTube kita RRI _ Melabo. Jangan lupa juga di komen, like dan juga share. Terus juga jangan lupa kritik dan sarannya juga nih untuk video-video yang udah kita buat di media sosial kita, baik itu di TikTok atau juga di Instagram yang udah kita post atau juga di channel YouTube kita RRI _ Melabo. Silakan aja kalau misalnya ada masukan, kritik dan saran langsung aja ditinggalkan di kolom komentarnya atau juga langsung direct message kita di RRI _ Melabo di Instagram atau juga TikTok kita.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: Salma Salsabil, teman Produa dengan memori baru aja mengudara terlintas di jam 11:39 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Cuaca di luar sangat panas nih, teman Produa. Waduh, semangat terus dengan segudang aktivitasnya buat yang kamu yang sedang bersilaturahmi ke tempat sanak-sanak saudara dan juga familinya. Semoga tetap dalam keadaan hidrasi, teman Produa. Jangan sampai dehidrasi. Cukup-cukup minum air putih. Penting banget teman Produa, apalagi berita informasi berikut ini itu lumayan ya. Lumayan panas nih, rupiah melemah nyaris sentuh 17.900 per dolar Amerika Serikat hari ini teman Produa. Exactly-nya rupiah berada di posisi 17.855 per dolar. Ya, 17.855 per dolar teman Produa. Jadi ini sekitar 45 berapa lagi nih? 45 rupiah lagi menuju ke 17.900 tuh teman Produa. Ini pagi ini dari Bloomberg. Nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat nih teman Produa. Jadi pada perdagangan Kamis 28 Mei 2026 pagi ini rupiah nyaris menyentuh ke level 17.900 per dolar Amerika Serikat. Dilansir dari data Bloomberg pada jam 9 pagi tadi, rupiah berada di posisi 17.855 per dolar Amerika Serikat yang memang angka ini menunjukkan pelemahan sebesar 54 poin atau 0,30% dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Teman Produa, pelemahan rupiah ini terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung bervariasi. Namun mayoritas sama-sama berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi sebenarnya teman Produa, tidak cuma rupiah nih, yuan Cina juga tercatat turun, ringgit Malaysia juga melemah 0,24%, yuan 0,05%, terus juga dolar Singapura juga terkoreksi turun juga 0,16%. Cuma ini rupiah teman Produa 0,30% yang memang udah sangat-sangat lemah nih terhadap dolar. Nah di saat yang sama, yen Jepang juga turun, serta teman Produa peso dari Filipina juga turun. Jadi sebenarnya yang turun atau yang lemah terhadap dolar ini tidak hanya mata uang Indonesia aja, tapi Southeast Asia nih teman Produa. Jadi pergerakan tersebut menunjukkan dolar masih mempertahankan penguatannya terhadap mayoritas mata uang global pada perdagangan hari ini, teman Produa. Dari media sosial Tirtoid ID, ini banyak yang komen netizen-netizen. Coba kita baca mungkin salah satu komen yang boleh kita bacakan ya, teman Produa. Nah, ini dari... ada juga yang senang nih, ada positifnya juga nih dari komentar Instagram Dian PSSS. Senang aja sih dolar naik ya, apalagi kalau misalnya digaji dengan dolar tuh. Ada yang komen enak juga teman-teman Produa. Ada juga dari Nizar Alif ya. Coba dari kemarin itu kita nggak panik buying, mungkin dolar nggak semahal yang sekarang. Iya, karena mungkin banyak yang tetap beli dolar juga kemarin pada saat harga dolar 16 dan 17 ribu ya. Terus juga ada nih teman Produa dari Doni Daguar, komentarnya di Titoid ID. Salah satu faktor global padahal semua negara salah urus di dalam negeri gitu. Ada yang komentar gitu juga. Jadi gak cuma Indonesia doang, ini banyak sekali negara di Southeast Asia yang mengalami pelemahan terhadap dolar. Ya mungkin bisa jadi next ke depan nanti antar negara itu bisa pakai mata uang pribadi untuk transaksi. Misalnya kayak transaksi Cina mungkin bisa pakai yuan, transaksi Filipina mungkin bisa pakai peso, transaksi Indonesia mungkin bisa pakai rupiah. Mungkin itu sebagian dari mimpi orang-orang di dunia untuk saat ini teman-teman Produa ya. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang dolar naik, walaupun mungkin kita di desa ini gak pakai dolar teman-teman Produa, tapi barang-barang dunia itu semuanya transaksinya dengan dolar. Itu faktanya. Baik teman Produa, udah harus bijak secara finansial sih buatnya kamu yang masih muda-muda teman Produa. Apalagi untuk kalian yang punya banyak planning untuk saving, mungkin udah boleh dicari instrumen lain untuk dijadiin saving teman Produa. Entah itu mungkin kalian tetap saving dengan rupiah, dibelanjakan dalam bentuk rupiah, gak masalah sih. Tapi kalau misalnya kalian ada niatan untuk beri barang-barang lain yang memang bukan dengan rupiah, karena harus saving dalam bentuk instrumen yang lain teman Produa.
1: 50,3 FM Produa Melabuh, teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, salah satu lagu berikut ini bakal aku play buat kamu. Ini salah satu lagu terbaru darinya Charlie Puth, judul lagunya Sad Way. Tetapi terus bersama dengan Produa Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gam, kuliah C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 FM Pro Daerah Rimla, buat teman terbaik kamu perlu Anda informasikan untuk informasi azan suhur untuk hari ini itu teman Pro 2 tepat pada jam 12.36 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Hanindia dan juga Stefan Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya, dan selanjutnya kita akan kumandangkan azan suhur tetap bersama dengan Pro 2 Melaboh.

0: sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tetapi terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Seperti yang udah Anda bilang tadi, kalau misalnya kita ini menantikan kumandang azan zuhur ya, untuk wilayah Melabuh, Aceh Barat dan sekitarnya, teman Pro 2. Untuk hari ini itu jam 12.36 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur nih, teman Pro 2, jangan lupa untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah salat zuhur untuk edisi siar kita hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kalian yang memang tidak bisa melaksanakan ibadah salat zuhur, tetapi terus stay tune bersama dengan Pro 2 FM untuk hari ini. Mana tahu nanti ada teman-teman yang sedang berhalangan, lagi di rumah, atau juga lagi pada ya pokoknya lagi pada gak bisa sholat ya, enjoy terus dengan Pro 2 FM-nya. Kita cukupkan dulu untuk sampai di sini untuk dengerin lagu-lagunya. Saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ2Melabo, Facebook Produ2 RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk informasi waktu ini sudah jam 13.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam nuansa lebaran hari kedua. Gak terasa udah jam setengah dua aja ya. Tadi Nanda ngobrol makanya maka tiba-tiba udah hari kedua udah jam setengah dua aja ya. Iya, terus kata Pandi. 6 bulan lagi bang udah 2027 loh. Iya, aku bilang gak terasa memang ya. Waktu sekarang kayak running very fast, teman Pro 2. Bahkan kayaknya kita yang kelabakan gitu ya. Kelabakan kayak hari-hari itu mau ngapain. Bukan mau ngapain sih sebenarnya, maksudnya kayak menjalani hari-hari itu pengennya ada maknanya gitu loh. Mulai dari kita habisin waktu buat apa, terus juga kemana dan juga ngapain gitu ya kan. Terus juga mau serok amal ibadah juga kayaknya pengen lebih bagus gitu. Jadi kayak semoga setiap hari itu penuh makna, itu yang kita harapin ya kan. Jangan cuma melewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tiba-tiba udah satu minggu lagi udah Senin lagi, pagi, siang, sore, malam udah pagi lagi gitu, gak ada makna. Akhir-akhir ini memang kita rasanya pengen banget kalau misalnya waktu yang kita habisin tuh penuh makna. Even tuh kalau aku sih daripada gak tau mau ngapain ya, katakanlah lebih baik aku tidur di rumah kalau aku secara personal. Jadi makanya kadang kalau udah capek dinas kayak sekarang nih, aku udah setting waktu kayaknya aku harus tidur dulu deh 1 jam gitu sebelum aku kemana-mana gitu ya kan. Jadi kayak gitulah ibaratnya kita ngatur waktu, karena waktu jalannya cepet banget sekarang teman Pro 2. Efek mungkin digitalisasi, kita dituntut untuk harus selalu cepet setiap harinya. Bahkan kita sampai seringnya kita mau cepet gitu kan, kita jadi gak menikmati hari-hari, menit-menit, waktu, detik-detik, menit-menit, jam-jam, waktu-waktu itu udah kita gak nikmati lagi jatuhnya, ya kan. Jadi makanya stay fokus aja, buatnya kalian yang belum sholat dulu, ini udah jam setengah dua, buat yang belum sholat zuhur dulu pastinya, buat yang udah sholat zuhur, take your time, it's okay, ngambil makan, habis makan istirahat tidur, it's okay. Lebih bagus daripada gak tahu mau ngapain, dalam artian, daripada terbuang waktu percuma nongkrong, tapi gak tahu ada maknanya, terus juga keluar gak tahu kemana, mau silaturahmi juga kadang-kadang udah pada ketemu semua, ya kan, pastinya kan teman Pro 2. Abis itu juga kita udah teks dan juga udah telepon teman-teman kita juga. That's mean a lot. Jadi manfaatkan teknologi, gak mesti harus kita visit satu-satu. Tapi yang namanya ada WhatsApp, ya kita WhatsApp satu-satu teman-teman kita yang udah jarang kita temui, udah jarang kita ajak ngobrol, ya minta maaf lah gitu loh lahir batin gitu kan. Manfaatkan teknologi, salah satunya itu. Kalau gak mau kalau gak mau video call, telepon. Kalau mau telepon, teks aja atau voice note aja. Make sure mereka tahu keberadaan kamu dan kamu juga tahu keberadaan mereka, still okay, iya kan? Itu sih menurut aku kayak lebih mempersingkat daripada harus kita kunjungi satu-satu. Sekarang di jalan aja udah habis waktu berapa lama, benar gak teman Bro? Jadi jangan sampai waktu yang berjalan begitu cepat itu kita buat tambah cepat dan tidak ada maknanya. Olivia Mars dengan 42, judul lagunya dari Olivia Mars, bakal aku play buat kamu, so stay tune.

Bro FM teman terbaik kamu ada Tantri dengan ibu pekerja sedang mengudara terlintas di jam 13 lebih 34 menit 35 menit di Indonesia Barat. Kita bakal masuk ke Just More Music dan next nanti kamu juga akan ditemani sama rekan Fauza hingga kelar ke jam 7 atau jam 19 Maghrib waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bersama dengan Bro FM teman terbaik kamu. Aku juga saya mau say hello nih untuk beberapa pendengar kita yang lagi WhatsApp kita untuk hari ini ada Rozi, terus juga ada siapa tadi? Ada Icut, ada Eka Dharma, ada Cynthia, terus juga ada Lara Purnamasari, ada Syarifah juga semuanya ya. Buat yang lagi WhatsApp, nanti dilanjutkan lagi sama Kak Fauza sampai dari jam 3 nanti dia bakal nongol buat kamu, oke? Terus juga untuk semuanya yang sedang memonitor kita pastinya, terus bersama dengan program Labo, teman terbaik kamu. Dan aku langsung pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Layanan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: Jalan-jalan ke Pantai Lok Bugun di Kabupaten Aceh Barat memang sudah tidak asing lagi, apalagi bagi warga Kota Melabuh untuk menikmati keindahan lautnya, serta menikmati pantai yang memang selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya. Nah, tentu saja yang akan saya informasikan saat ini bukan hanya mengenai keindahan pantai dan laut dari Lok Bugun ini, tapi saat ini di Kecamatan Samatiga Desa Lok Bugun terdapat salah satu UMKM yang memanfaatkan bahan bakunya tersebut yang berasal dari Pantai Lok Bugun itu sendiri. Tentunya penasaran dong, apa sih itu? Saya yakin sebagian masyarakat Melabuh pasti sudah tahu kalau jalan-jalan ke Lok Bugun gak bakalan lupa untuk menikmati teh rumput laut yang terbilang unik ini. Tapi sebelum kita mencoba menyicipi teh ini, gimana kalau kita cari tahu dulu proses pembuatan dari teh rumput laut ini?
1: Mengenai teh rumput laut, sebenarnya diperkenalkan oleh Fakultas UTU, oleh dosen Pak Muhammad Rojali. Beliau mencari mitra di Lok Bugun dan alhamdulillah bertemu dengan saya sendiri. Beliau langsung mengutarakan, "Boleh Bu, saya sosialisasi tentang rumput laut Sargassum SP." Ya, rumput laut yang warna coklat. Jadi saya langsung menerima. Ya. Alhamdulillah saat ini mereka pertama memperkenalkan melalui langsung ngambil dari laut. Mereka mengolah terus, merebus dengan memakai rempah juga, yaitu ketumbar. Saya rasa rasanya masih amis, nah begitu, masih amis. Jadi kita mengolah, ini mungkin bisa kita olah dengan rempah-rempah yang lain, dengan warna kita robah menjadi warna merah, seperti itu. Jadi kita juga mencari, mungkin dengan rumput laut ini bisa berguna dan bisa berkhasiat untuk kesehatan. Jadi di situ saya mulai mengolah-mengolah terus, saya mulai mengeringkan, langsung kita mulai dengan pengolahan kecil-kecilan dulu. Kita haluskan rumput lautnya, kita campurkan dengan ada 3 jenis tambahan rempah-rempah dari Indonesia, yaitu kayu bajaka, kayu Kalimantan untuk warnanya, kemudian kayu manis dan ketumbar. Itu sangat berkhasiat bagi kesehatan. Jadi di situ kita mulai-mulai terus mengolah dan alhamdulillah sampai sekarang. Cuman saat ini kan kita cara mengolahnya kan masih manual. Kita memakai blender, agak susah. Jadi kalau misalnya ada yang pesan banyak 20 kotak, 100 kotak, jadi agak ribet kerjanya. Kalau kayu bajaka itu kan keras, dia harus kita potong kecil-kecil dulu.
0: Ternyata ibu-ibu sekarang tidak hanya duduk diam dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya teman-teman, tetapi mereka terus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Dan bahkan bisa dicicipi oleh banyak orang. Salah satunya ada seperti teh herbal rumput laut ini. Tentu saja kita juga penasaran, apa saja sih manfaat dari teh rumput laut?
1: Mengenai khasiat dari teh rumput laut ini, bisa mengatasi, mencegah kanker, mengecilkan perut, juga bisa awet muda. Tapi kalau minum teh rumput laut mungkin lebih lagi ya. Kemudian untuk makanan diet. Dari rumput laut ini bukan hanya untuk mengolah teh rumput laut. Jadi rumput laut ini bisa juga kita mengolah seperti kuliner, dibuat sambal. Makannya memakai kelapa, sambal kelapa. Sambal kelapa ya, diolah, diaduk, lalu dipotong-potong rumput lautnya, langsung disajikan. Ada beberapa jenis yang bisa kita olah rumput laut ini. Bisa kita buat mie sebagai biang pembuatan mie. Kemudian bisa jadikan biskuit. Dia biang-biang untuk biskuit. Mungkin ya, karena sekarang kita cuman satu produk yang harus kita olah terus. Maksudnya jangan terlalu banyak cabang. Kita mengolah dulu teh rumput laut untuk memperkenalkan. Selagi kita ini, maksudnya kan kalau kita mengolah-mengolah yang lain, akhirnya teh rumput lautnya lupa. Teh rumput laut ini bisa untuk menghilangkan, mencegah. Kalau kita mungkin sanggup dan ion tubuh kita bisa, mungkin untuk pengurangan DM. Di situ ada kayu manisnya, ada bajakannya. Bahan-bahan ini kan bisa untuk dijadikan obat orang yang DM, darah manis.
0: Sangat banyak ternyata manfaatnya. Tidak diragukan lagi memang manfaat dari teh rumput laut ini. Tentu saja dengan adanya teh rumput laut yang diproduksi langsung dari Kecamatan Lok Bubon, Kota Melabuh ini, bagi teman-teman yang berkunjung ke sini pun bisa menjadikan teh rumput laut ini sebagai cenderamata untuk dibawa pulang ke daerah kalian masing-masing. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Tentunya kembali lagi nih kali ini siang ini tentunya kembali lagi bersama Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Edisi siar kita pada hari ini yaitu Kamis 28 Mei 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di siang hari ini? Apa udah makan atau belum nih? Nah, kalau yang belum makan, silakan makan. Kalau yang udah makan, istirahatlah. Karena kan kita masih libur nih kan, karena masih di momen-momen Idul Adha. Dan alhamdulillah tadi foto udah kebagian daging kurban nih teman Pro 2. Alhamdulillah nanti, aduh bingung nih, nanti bakal cari-cari referensi dulu deh. Nanti cocoknya mau diapain ya gitu. Nanti sharing-sharing juga nih tentunya dengan teman Pro 2 juga. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya dengan musik pilihan dan informasi yang menarik untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo sama Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tadi Fauza udah sempat tanya-tanya juga nih teman Pro 2, kira-kira hari ini makan siangnya apa ya teman Pro 2? Dan tentunya kan karena kita sekarang masih di momen Idul Adha nih, ada yang kemarin baru potong kurban, ada yang hari ini gitu teman Pro 2. Dan karena Fauza mau curhat dikit nih, karena Fauza hari ini baru dapat daging kurban, jadi masih bingung nih mau kira-kira mau masak apa ya gitu. Kalau teman Pro 2 udah masak daging kurban belum? Kira-kira dimasaknya apa aja nih? Apa rendang atau sup atau yang lainnya? Nah, kali ini Fauza bakal berikan nih rekomendasi teman Pro 2 terkait olahan daging kurban yang cocok banget untuk menu keluarga di saat momen-momen Idul Adha ini nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana daging kurban memiliki tekstur yang khas sehingga membutuhkan teknik pengolahan yang tepat agar hasil masakan menjadi empuk, tidak alot, dan tetap nikmat saat disantap. Karena kan memang kalau kita di hari raya kurban ini kan alhamdulillah banyak diberikan rezeki terkait dagingnya itu teman Pro 2. Nah, berikut nih beberapa rekomendasi olahan daging kurban yang bisa teman Pro 2 coba di rumah. Yang pertama ada yang namanya rendang daging, kayaknya udah biasa nih teman Pro 2. Mana masakan ini dimasak dengan aneka rempah seperti serai, lengkuas, cabai, dan santan. Proses memasak yang lama membuat daging menjadi empuk dengan cita rasa kaya dan tahan lama. Kemudian yang kedua ada sop daging bening nih teman Pro 2. Hidangan berkuah segar dengan kaldu gurih yang cocok untuk menu keluarga, biasanya ditambahkan sayuran seperti wortel, kentang, seledri, dan sehingga lebih sehat dan bergizi. Ada juga tongseng daging, yang mana olahan daging berbumbu kecap, bawang, dan santan yang menghasilkan rasa gurih, manis, dan tentunya sedikit pedas nih. Kemudian ada sate daging, yang mana menu favorit juga nih banyak orang karena dagingnya biasanya dimarinasi dulu, terus agar lebih empuk dan bumbunya meresap ketika dipanggang. Ada juga kari kambing, yang mana hidangannya berkuah kental dengan perpaduan rempah seperti kunyit, ketumbar, dan kayu manis. Kemudian ada juga nih khas Aceh, ada sirebo. Olahan tradisional Aceh menggunakan daging sapi dengan bumbu cuka dan rempah. Yang mana masakan ini memiliki rasa asam, gurih, pedas, serta dikenal menjadi memiliki daya tahan lebih lama dibanding olahan daging lainnya nih teman Pro 2. Jadi, selain variasi menu tersebut, masyarakat juga disarankan memperhatikan teknik pengolahan daging seperti memasak dengan api kecil dalam waktu yang cukup lama agar tekstur dagingnya lebih empuk dan bumbunya meresap sempurna nih teman Pro 2. Nah, tadi Fauza udah spill dikit nih rekomendasi apa aja sih yang bisa dimasak apa aja olahan daging kurban yang bisa dimasak di rumah. Semoga membantu teman Pro 2 dalam nanti mau makan apa, mau ngolah apa ya. Semoga membuka pikiran teman Pro 2, okay, nanti dagingnya dimasak ini aja deh gitu. Jadi sama-sama kita merasakan kenikmatan daging kurban yang enak nih untuk di siang hari ini, untuk besok juga nih. Dan tentunya Fauza bakal masih memberikan informasi-informasi apapun terkait Idul Adha dan lain sebagainya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman produan semuanya, tadi Fauza udah ngomong-ngomong terkait momen Idul Adha yaitu kurban nih teman produan. Tadi udah bahas terkait rekomendasi olahan daging dan lain sebagainya. Nah tapi kita masih berpikir juga nih, biasanya setelah proses kurban selesai kita lagi sibuk bagi-bagi daging nih teman produan. Tapi coba pikir deh, limbahnya seperti isi perut hewan biasanya dibuang kemana nih teman produan? Ada kepikiran juga gak sih? Kita kan selalu berkepikiran daging aja gitu, tapi olahan isi perut dan lain sebagainya kemana nih? Nah kalau nggak dikelola dengan baik, ternyata bisa berdampak ke lingkungan loh teman produa. Pasti teman produa baru tahu juga nih tentunya. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Pengamat lingkungan dari Universitas Gajah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo mengingatkan bahwa limbah hewan kurban berpotensi mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Ia menjelaskan limbah organik seperti isi perut sapi atau kambing yang dibuang langsung ke sungai akan menambah beban pencemaran di aliran air, yang mana kondisi ini membuat kadar oksigen di dalam air akan menurun. Nah padahal memproduksi oksigen sangat dibutuhkan oleh organisme air. Jika kadar oksigennya berkurang, maka ekosistem sungai bisa terganggu. Nah, bahkan dapat menyebabkan ikan mati. Selain itu, limbah yang tidak dikelola dengan baik juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan berisiko mencemari lingkungan sekitar pemukiman warga. Maka untuk itu masyarakat dihimbau agar tidak membuang limbah kurban ke sungai maupun ke saluran air teman produa. Limbah sebaiknya dikelola dengan cara ditanam di lubang khusus atau menggunakan tempat penampungan yang aman. Nah namun lokasi pembuangan juga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu dekat dengan sumur atau sumber air bersih karena bisa mencemari air tanah yang digunakan masyarakat sehari-hari. Ia juga menyarankan agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan karena umumnya sudah memiliki sistem pengelolaan limbah yang lebih baik dan aman bagi lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan kurban tetap berjalan dengan baik tanpa merusak lingkungan sekitar. Nah, teman produa, memang ibadah kurban bukan hanya soal berbagi rezeki, tetapi juga menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Jadi untuk teman produa, yuk jangan lupa kita lebih peduli dan bijak dalam mengelola limbah kurban. Seperti yang Fauza katakan tadi, jangan sampai mencemari lingkungan sekitar khususnya air. Karena kan kita juga yang menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya limbahnya dibuang ke dalam air sehingga merusak ekosistem air, justru air tersebut kita gunakan kembali nih teman produa. Jadi maka dari itu, kelola limbah dengan baik, buang di tempat yang sesuai tempatnya, jangan di aliran sungai atau sumur atau lain sebagainya. Biasanya orang digali ini kan apa? Kayak digali lubang gitu, tapi tetap jauh dari sumber air, teman produa. Kita memang di momen Idul Adha ini kita memang memberikan kesenangan, keberkahan untuk semua, tapi tetap jangan lupa untuk menjaga lingkungan sekitar. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi nih, teman produa?
2: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi baru saja merekah di tanah Aceh. Embun masih menggantung di ujung daun. Namun denyut kehidupan sudah terasa di pasar-pasar tradisional. Hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat. Langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari Megang. Megang, tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, Megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat Megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembelih hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Kini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yanimar W. Yusuf.
1: Tradisi Megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu tradisi Megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi Megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi Megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang. Di sudut pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan, ia tentang menghadirkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi gulai khas Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang memilih rendang Aceh atau semur daging dengan cita rasa pedas dan gurih. Di ruang makan, anak-anak mengintip dari balik pintu dapur. Makan bersama di hari Megang menjadi momen yang ditunggu. Semua duduk melingkar, orang tua, anak-anak, bahkan keluarga yang pulang dari perantauan. Karena Megang adalah tentang pulang, tentang berkumpul.
1: Jadi momen spesial di tradisi Megang ini sebenarnya adalah memasak daging dengan membeli daging. Kemudian tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini dilaksanakan, ada juga orang-orang yang mampu itu membeli daging atau khusus memotong daging pada saat Megang ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
0: Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah megang menemukan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman, supermarket modern, dan belanja daring, pasar tradisional tetap menjadi jantung megang. Interaksi hangat, tawar-menawar, senyum yang saling bertukar, semua menjadi bagian dari ritual sosial yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Aceh, megang bukan hanya sekedar agenda tahunan. Ia adalah identitas budaya, sebuah warisan yang menjaga keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Di tengah arus globalisasi, tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk megang, tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik sepiring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai nikmat makanan. Sebelum menahan amarah, kita mempererat silaturahmi. Sebelum memperbanyak ibadah, kita memperkuat hubungan antar manusia.
1: Tradisi megang ini adalah momen yang paling berarti bagi orang yang tidak mampu mendapatkan daging atau kiriman dari orang-orang yang berkecukupan, atau bahkan mereka yang tidak mampu itu berusaha untuk merayakan hari megang ini, menabung, mengumpulkan uang. Setidaknya pada saat hari megang ini, mereka bisa menikmati makan daging, kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Megang ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada megang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
0: Namun lebih dari sekedar santapan, megang mengajarkan nilai berbagi. Tak jarang, sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, megang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia. Dan ketika senja tiba, keluarga-keluarga di Aceh duduk melingkar. Hidangan daging tersaji di atas meja. Tawa dan doa menyatu dalam hangatnya kebersamaan. Megang adalah tentang rasa syukur, rasa peduli, dan rasa cinta pada tradisi. Dari Aceh, kita belajar bahwa menyambut bulan suci bukan hanya dengan persiapan spiritual, tetapi juga dengan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Demikian feature megang sejumput daging sepenuh kebersamaan. Saya Faiz, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah memasuki pukul 15.46 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya sekarang sudah menjelang sore, yang mana Fauzi akan sampaikan informasi penting di sore hari ini karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu sholat asar di beberapa wilayah. Dan Fauzi akan bacakan nih untuk beberapa wilayah. Yang pertama yaitu untuk Tema Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya itu dimulai pada pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Tema Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan asarnya yaitu dimulai pada pukul 15.58 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Tema Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.03 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Tema Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Tema Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya dimulai pada pukul 15.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Tema Pro 2 yang masih beraktivitas, ayo mulai mempersiapkan diri dari sekarang, sejenak berhenti, merapikan diri, dan bersiap menunaikan ibadah asar tepat waktu. Semoga ibadah kita semua dimudahkan untuk selalu menjaga ibadah tepat waktu dan mendapatkan keberkahan di setiap aktivitasnya. Dan berikut tadi merupakan informasi azan asar untuk di beberapa wilayah. Jadi untuk menunggu-nunggu azan asar, Fauzi bakal puterin lagu sembari menunggu azan asar berkumandang.

0: Sonne tick, tick, tick, tick.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Baik, Tema Pro 2 sekarang sudah pukul 16 lewat 1 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini. Yang mana alhamdulillah barusan kita sudah sama-sama melaksanakan yang namanya ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan untuk sisa aktivitas kita hari ini. Dan di waktu sore seperti ini, semoga kita tetap diberikan semangat dan kesehatan dalam menjalani aktivitas hingga nanti malam. Dan seperti biasa, Fauza bakal menemani teman Pro 2 ya, di mana dengan sore hari ini dengan musik-musik terbaik dan informasi menarik di Pro 2 RRI Melabuh. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, selamat sore nih. Selamat sore yang mana sekarang sudah pukul 16.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini kita bakal masuk yang namanya program Sore Ceria, yang mana selalu hadir menemani teman Pro 2 di waktu santai dengan obrolan-obrolan ringan kali ini. Nah teman Pro 2, suasana masih terasa hangat nih setelah kita melewati yang namanya momen Idul Adha. Belum melewati sih teman Pro 2, karena sekarang masih yang namanya masih dalam momen Idul Adha nih. Mulai dari kebersamaan, berbagi, sampai menikmati hidangan khas yang cuma datang di waktu tertentu. Nah sekarang kita masuk di fase yang kita tunggu-tunggu, yang mana libur setelah Idul Adha nih teman Pro 2. Kan ada nih kita beberapa hari libur nih, yang mana biasanya, gue mau nanya juga nih teman Pro 2, libur ini kira-kira mau dihabiskan dengan rebahan terus atau mau jadi dibuat lebih produktif nih teman Pro 2? Karena kan kita lumayan beberapa hari nih libur setelah Idul Adha ini. Nah makanya Fauza mau bakal bahas-bahas untuk teman Pro 2, yang mana topik kita pada hari ini yaitu libur panjang setelah Idul Adha, waktu produktif bareng teman. Nah teman Pro 2, selama libur ini memang sudah ada rencana atau mau di rumah aja nih teman Pro 2? Kira-kira gimana nih? Memang ada rencana atau mau kayaknya mau menikmati libur Idul Adha nih di rumah aja deh gitu. Kira-kira gimana nih teman Pro 2? Memang kalau libur Idul Adha itu sebenarnya jadi momen sih buat kita, karena kita kan baru aja melakukan melewati yang namanya hari besar yang penuh makna dan kebersamaan dan aktivitas kita, mulai dari persiapan tadi, pelaksanaan, sampai berkumpul dengan keluarga sambil makan-makan nih teman Pro 2. Nah memang ketika libur datang, setelah itu tubuh kita mungkin ingin istirahat, tapi di sisi lain kita juga punya waktu luang yang sayang banget kalau dilewatkan begitu aja. Memang kalau kemarin kita disibukkan, mungkin hari ini juga nih disibukkan dengan kumpul bareng keluarga, salam-salaman, silaturahmi, makan makanan bareng keluarga, makan makanan khas, apalagi kan sekarang kalau udah daging kurban nih. Nah tapi karena tapi setelah itu pasti ada libur lagi, mau dimanfaatin di rumah aja atau mau dilewatkan begitu aja di rumah, atau mau membuat hal-hal yang lebih produktif nih teman Pro 2. Kadang kan memang tanpa sadar, misalnya hari pertama kita libur itu kita gunakan untuk istirahat. Nah tapi hari kedua mulai santai, tiba-tiba tahu-taunya liburnya udah hampir selesai nih tiba-tiba teman Pro 2. Nah padahal kesempatan bagus untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang ringan tapi tetap bermakna. Siapa nih teman Pro 2 yang liburnya langsung balas dendam buat tidur terus? Abis lebaran ini maunya pengen tidur terus, ada gak sih teman Pro 2? Ada pasti nih, tapi itu wajar banget sih memang. Tapi Fauza ingetin tuh teman Pro, jangan keterusan nih, karena kan kita kalau misalnya kita sih tidur malas-malesan, nanti nggak lama kelamaan liburnya habis gitu, kita nggak tahu mau ngapain, nggak ada hal-hal yang produktif. Nah nanti segmen selanjutnya Fauza bakal bahas apa sih hal-hal atau kegiatan produktif yang bisa dilakukan khususnya bareng teman di liburan setelah Idul Adha ini. Jadi tetap stay tune terus, kita bakal bahas-bahas seputar topik kita pada topik kita hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin

10 per gramnya. Yang mana penurunan ini terjadi pada berbagai kadar emas lainnya, mulai dari 23 karat hingga kadar yang lebih rendah dengan harga yang menyesuaikan di tiap tingkatannya nih teman Pro 2. Bisa bakal baca ini di beberapa harga lainnya, seperti 23 karat harganya sekitar 2 juta 53.000, 22 karat 1 juta 963.000, 21 karat 1 juta 875.000, dan sampai di bawah-bawahnya semakin rendah juga semakin merendah juga penjualannya. Yang mana yang terendah ini ada 12 karat yaitu 1.072.000 nih teman Pro 2. Nah, meski mengalami pelemahan, emas masih tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang banyak diminati masyarakat karena dinilai lebih stabil untuk jangka panjang dan juga bisa menjadi aset pelindung nilai. Nah, perbedaan harga antara gerai itu memang hal-hal yang wajar, tapi biasanya jadi bahan pertimbangan sebelum masyarakat memutuskan untuk membeli. Nah, untuk teman Pro 2, jadi kalau lagi ada niat untuk beli emas, lagi ada uangnya terkumpul untuk bisa membeli emas, gak ada salahnya kita pantau dulu nih pergerakan harganya. Siapa tahu momen harga turun bisa jadi kesempatan yang pas banget buat mulai investasi khususnya di emas ini. Dan tentunya Fauza bakal berikan informasi-informasi yang menarik untuk teman Pro 2. Jadi seputar apapun itu nanti Fauza bakal bacain untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik teman Pro 2, di sore-sore hari ini Fauza bakal bahas sedikit nih tentang di dunia musik, yang mana kali ini kita bakal bahas tentang karya terbaru dari Itgitaf nih. Tadi sempat Fauza spill-spill dikit nih, yang mana belum lama ini Itgitaf resmi merilis sebuah album berjudul Berusaha di Bawah Hujan, yang mana album ini bukan sekadar kumpulan lagu nih teman Pro 2, tapi lebih seperti cerita perjalanan hidup yang dibagi ke dalam beberapa fase perasaan. Nah, di dalamnya kita diajak untuk merasakan prosesnya, yang mana mulai dari jatuh cinta, bahagia, ragu, sampai akhirnya belajar menerima dan bertahan di tengah hujan kehidupan. Nah, di beberapa lagu yang ada di album ini juga sudah dikenal sebelumnya, termasuk lagu Berusaha di Bawah Hujan yang jadi salah satu karya yang paling banyak dibicarakan. Kemudian album ini juga punya nuansa musik yang hangat dan sentuhan pop yang lembut dan cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang album ini bukan cuma untuk didengar tapi juga untuk dirasakan. Nah, tentunya untuk menemani teman Pro 2 di sore hari ini, Fauza bakal puterin lagu terbaru dari Itgitaf yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Semoga teman Pro 2 senang mendengarkannya apalagi di sore hari ini.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 18.16 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya Fauza mau sampaikan informasi untuk teman Pro 2 karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu sholat maghrib di beberapa wilayah. Nah, untuk teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yang mana azan maghribnya yaitu dimulai pada pukul 18.46 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya itu dimulai pada pukul 18.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.49 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, yaitu azan maghribnya dimulai pada pukul 18.42 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk teman Pro 2, yuk mulai dipersiapkan dari sekarang, yang masih beraktivitas bisa mulai merapikan diri dan bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib tepat waktu. Semoga kita semua selalu dimudahkan untuk menjaga ibadah di awal waktu dan diberikan keberkahan di setiap langkah dan aktivitas hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Saatnya Anda dengarkan Satu Hari Satu Ayat, program spesial Ramadan RRI Berkah untuk Negeri bersama Produa Melabo FM 90,3.
1: Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, dengan tujuan akhir daripada puasa itu adalah bertakwa. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183.

Baik teman-teman dua, tidak terasa kita sampai di penghujung siaran malam hari ini dan alhamdulillah juga kita barusan telah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa ketenangan untuk malam hari ini. Dan karena sekarang sudah pukul 19:04 waktu Indonesia bagian barat, maka dari itu Fauza pamit undur diri dulu dari menemani teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Merabu. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal sampai sekarang. Semoga apa yang kita hadirkan tadi bisa menemani dan bermanfaat untuk teman Pro 2. Dan tentunya untuk program selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Merabu, teman terbaik kamu. Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagan Raya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Senang banget ya untuk di malam hari ini kembali Faiz hadir nemenin kamu untuk edisi siar Kamis 28 Mei 2026. Dan teman Pro 2, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari kedua di Hari Raya Idul Adha ya? Kamu kemana aja nih jalan-jalannya? Udah silaturahmi kemana aja nih teman Pro 2 yang pastinya untuk di malam hari ini Faiz bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman Pro 2 nanti kita bakal buka layanan telepon ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrol tentang Idul Adha juga nih ya. Teman Pro 2 bisa cerita nanti kemana aja Idul Adhanya, ke rumah siapa, silaturahminya, atau mungkin kamu gak kemana-mana di rumah aja ya. Karena memang kalau ngomongin cuaca ya teman Pro 2, beberapa hari ini agak lumayan panas dan boleh dibilang hujan juga udah lama ya gak hujannya. Terakhir itu kapan sih teman Pro 2? Ya, pasti juga lupa hujan terakhir itu kapan. Yang pastinya kemarin sama hari ini itu cuacanya lumayan panas ya. Apalagi tadi sore itu juga panasnya luar biasa ya teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau mau keluar gak ada tujuan itu kayaknya malas banget nih. Mending di rumah aja sambil istirahat, sambil rebahan. Itu jauh lebih enak ya kan. Sambil kamu meregangkan kembali nih otot-otot kamu yang sudah mulai tegang ya. Jadi mungkin daripada gak ada tujuan, mungkin silaturahmi juga udah selesai semuanya, ya penting istirahat aja di rumah. Nah yang pasti nanti kita bakal ngobrol ya teman Pro 2 di pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah Sandiwara Radio. Nanti Faiz bakal puterin Sandiwara Radio ya, karena memang ini masih dalam suasana Idul Adha. Nanti setelah Sandiwara Radio, teman Pro 2 bisa gabung di 0811-68-77903. Kali ini kita dengerin lagi nih lagu yang sudah aku persiapkan miliknya Aruma, Berbunga-Bunga Sendiri.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Badilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan puluh koma tiga FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune ya barengan Faiz untuk di malam hari ini. Dan teman Pro 2 untuk kamu juga yang lagi di jalan, harus berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2. Karena biasanya kalau masih dalam suasana lebaran itu pasti rame banget nih. Apalagi di malam hari ini, tadi waktu Faiz kemari juga lumayan rame. Di kafe-kafe juga rame, di warung-warung juga rame ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang ingin bepergian, yang ingin pergi silaturahmi atau ngumpul nih bareng teman-teman kamu, jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2. Pastinya tetap harus waspada dan berhati-hati nih. Mudah-mudahan di malam hari ini perjalanan kamu aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat nih.

Kalau ngomongin soal lebaran ya, itu pasti identik banget sama THR ya, atau tunjangan hari raya. Nah kalau kamu THR-nya itu dipakai buat apa sih? Buat jajan atau buat investasi yang kecil-kecilan ya teman berdua? Mungkin ada sebagian orang yang kayak nyimpan dulu nih duit THR-nya untuk kebutuhan sehari-hari, ataupun untuk kamu yang penting THR-nya dipakai untuk jajan aja. Ya namanya kan uang THR, bebas dong mau pakai buat apa aja ya teman berdua. Karena memang kalau ngomongin soal THR ya, itu tergantung lagi nih sama kamu ya teman berdua. Ya pastinya jangan dihabisin juga dong ya. Maksudnya kalau misalnya kamu bisa simpan untuk kebutuhan kamu, kenapa enggak ya teman berdua? Atau mungkin kamu punya prinsip kayak 50% untuk kebutuhan pokok dan sedekah ya, dibagi nih 30% untuk investasi dan 20% lagi nih untuk jajan dan rekreasi ya teman berdua. Karena memang kalau misalnya kamu pakai untuk semuanya ya, kita gak tahu ya teman berdua, terkadang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak ya, mungkin bisa aja nanti kalau kamu punya simpanan ya dari duit THR kamu, kan kamu bisa pakai uang tersebut. Jadi kamu gak perlu ngutang, gak perlu minjem ya sama teman, sama keluarga, ataupun sama tetangga. Yang jelas sama produa, kalau kamu punya duit THR ya, kamu ini emang harus cerdas untuk mengelolanya ya. Ya minimal kamu bisa pakai uang THR kamu untuk jajan ya, maksimal itu 20-30% nih teman produa. Jadi misalnya kamu dapat THR, kita katakan aja mungkin sebesar Rp500.000. Nah kamu bisa pakai sekitar 20-30% dari Rp500.000, itu berarti berapa ya? Kalau 10% sekitar Rp50.000, berarti sekitar 100-150.000 lah ya teman produa. Kamu bisa pakai untuk jajan. Nah sisanya bisa kamu tabung ya, 350.000-nya bisa kamu tabung, bisa kamu simpan untuk kebutuhan kamu. Dan mungkin boleh dibilang untuk kebutuhan terdesak ya teman berdua. Nah teman berdua, memang THR selalu terasa spesial ya. Apalagi kalau misalnya menjelang lebaran, itu pasti duit THR ini bisa kamu simpan ya teman berdua. Karena memang menggunakan uang THR untuk investasi adalah keputusan yang cerdas yang bisa mengubah arah keuangan kamu. Nah teman produa, gak ada salahnya nih dengan menggunakan THR untuk kebutuhan lebaran atau berbagi dengan keluarga. Namun ya teman produa, jika seluruh dana habis untuk kamu konsumsi, maka kamu kehilangan satu peluang penting, yaitu momentum ya teman produa. Nah kenapa nih teman produa, alasan kamu penting banget menyimpan duit THR kamu? Karena memang yang pertama itu THR adalah dana ekstra, bukan gaji rutin. Jadi karena sifatnya tambahan ya teman produa, THR ini relatif lebih fleksibel untuk dialokasikan ke hal-hal yang dibutuhkan ya teman produa tanpa mengganggu kebutuhan bulanan kamu. Kemudian yang kedua, konsumsi memberikan kepuasan sesaat teman produa. Nah terkadang nih barang yang kamu beli hari ini bisa aja kehilangan nilai dalam hitungan bulan. Nah sebaliknya investasi kamu gunakan ya, itu bisa memberikan timbal balik atau hasil yang maksimal ya teman produa. Misalnya kamu pakai untuk beli emas ya, atau kamu pakai buat ditabung ya misalnya, atau mungkin dipakai buat barang-barang yang bisa kamu jual lagi dan itu menguntungkan ya teman produa. Itu boleh banget nih teman produa. Terus juga yang berikutnya, mengurangi tekanan finansial di masa depan. Nah dana darurat, dana pendidikan atau dana pensiun ini tidak tercipta dalam semalam ya teman produa. Mengalokasikan sebagian THR untuk investasi ini adalah langkah konkret membangun keamanan finansial. Jadi kamu jangan berharap kalau misalnya kamu punya gaji tiap bulan ya, kamu jangan berharap gaji kamu tuh bakal selalu mencukupi kebutuhan kamu. Karena kita gak tahu ya kedepannya nanti bakal ada dana-dana darurat yang kamu butuhkan, entah itu karena ada anggota keluarga yang sakit ya, atau mungkin ada acara, atau mungkin kamu punya planning buat liburan dan lain sebagainya. Setidaknya itu tidak mengganggu gaji bulanan kamu. Jadi kamu bisa pakai uang tabungan kamu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok ya teman produa.
Nah sekarang juga kamu harus memikirkan hal-hal tersebut ya teman pro 2, karena setiap orang tuh pasti punya keinginan yang boleh dikatakan bisa kamu penuhi dengan pengaturan keuangan yang bagus ya teman pro 2. Jangan sampai nih kamu kekurangan uang ya, karena kamu gak bisa mengelola uang kamu dengan baik ya. Terkadang banyak orang yang kayak punya gaji, punya THR ya, tapi mereka tuh gak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari. Kenapa? Karena lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan yang mereka dapatkan. Nah jangan sampai nih kamu termasuk salah satu orang yang gak bisa mengatur keuangan dan ujung-ujungnya kamu gak bisa menikmati hasil dari kerja keras kamu sendiri ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu, tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih ada Bridge lewat Think About It.

Baik kamu ya, itu dia ada Jungkook with Seven yang sudah hadir ya menemani kamu untuk di malam hari ini. Dan teman Pro 2, kita masih ngebahas nih terkait THR. Ya, THR ini merupakan salah satu apa ya, kebutuhan juga yang bisa kamu manfaatkan dari apa ya, dari keuangan kamu ya teman berdua, karena biasanya untuk sebagian orang ya THR ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada juga orang yang pakai THR untuk belanja ya dan lain sebagainya. Nah kalau kamu THR-nya dipakai untuk apa nih? Apakah untuk investasi kecil atau untuk jajan nih teman berdua? Nah yang penting banget nih teman berdua, kamu harus bisa membedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Nah seperti perencanaan keuangan pada umumnya, mengelola uang THR lebaran juga perlu nih skala prioritas yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan kamu. Jadi kebutuhan ini adalah pengeluaran yang menjadi prioritas utama dan tidak bisa dihindari. Ya contohnya misalnya kayak mudik atau ngeluarin zakat fitrah, zakat mal ya, membayar hutang atau membayar tunjangan orang-orang yang bekerja di rumah kamu nih. Nah keinginan itu seperti membeli baju baru, gadget baru, atau kendaraan baru yang dapat ditunda pemenuhannya di lain waktu. Dan dengan mengutamakan kebutuhan ya di atas keinginan ya, maka kamu dapat menghindari membelanjakan uang THR untuk barang-barang yang tidak perlu, yang tidak terlalu penting nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa melakukan kategori yang jelas ya sebagai salah satu cara untuk mengelola THR kamu. Kemudian teman Pro 2, setelah tadi Pais juga ngebahas ya, investasi ya, kamu bisa untuk apa ya, untuk mengalokasikan ya sekitar 20-30% dana THR kamu dialokasikan untuk investasi yang berguna di masa depan ya. Jadi kamu dengan tidak membelanjakan THR kamu di atas 80%, sisa dari tunjangan kamu nih bisa menghasilkan manfaat yang besar di kemudian hari. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, kamu harus meminimalisir papan iklan nih teman Pro 2. Nah ini penting banget nih, karena biasanya banyak platform layanan e-commerce ya itu melakukan promosi besar-besaran melalui gratis ongkir ya, cashback, diskon dan lain sebagainya. Nah banyak brand nih juga semakin gencar mempromosikan produknya di media sosial agar menarik lebih banyak pembeli. Nah hal ini untuk mengimbangi tingkat konsumsi online yang naik sebanyak 3,6 kali lipat ya tiap menjelang lebaran nih teman Pro 2. Nah kondisi ini tentunya menjadi godaan besar bagi kamu yang baru saja mendapatkan uang THR. Jadi biar terhindar dari pengaruh iklan dan promosi, kamu dapat mencoba mengurangi waktu scrolling ya, atau unfollow nih akun media sosial dari brand-brand yang kamu sukai teman Pro 2. Mungkin ini terdengarnya agak lebay sih ya, tapi untuk sebagian orang cara ini sangat efektif ya dan sangat ampuh untuk menjaga uang THR kamu biar gak salah digunakan ya teman Pro 2. Nah kadang-kadang memang kita kayak udah rencana nih uangnya mau disimpan nih, tapi karena lihat iklan, karena lihat promosi, jadi kita lama-lama tuh kayak tergiur ya teman Pro 2 untuk membeli barang yang sebenarnya kita gak butuh-butuh banget nih. Itu dia ya teman Pro 2, cuman nih balik lagi nih sama kamu, tergantung ya duit THR kamu mau dipakai untuk investasi kecil atau mau kamu pakai untuk jajan, ya itu balik lagi sama kamunya. Ya kalau kamu memang bijak menggunakannya, ya kamu bisa menyimpannya sebagiannya lagi buat jajan. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai buat jajan semua, ya itu tergantung sama kamunya lagi nih teman Pro 2 ya. Setidaknya untuk di malam hari ini itu menjadi sebuah masukan juga nih buat teman Pro 2 untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan uang THR-nya. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana selepas satu lagu darinya Adrian Kali featuring Diva Barus Kualat. Nanti aku bakal puterin Sandiwara Radio dan juga nanti kamu bisa ikutan gabung ya bareng Faiz di 0811-6877-903. Jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2, RRI Malabu, teman terbaik kamu.

Perkebunan Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: apa ya? Macetnya parah banget sih hari ini. Biasanya sih aku pulang lebih cepat, tapi kayaknya tahun ini berbeda.
1: Ya, namanya mudik, bro. Biasanya juga kayak gini. Kita tuh harus sabar. Lagian, cuma setahun sekali loh kita ini bisa pulang.
0: Iya sih. Udah lama juga gak ketemu ibu dan bapak. Rasanya rindu banget. Udah 2 tahun sejak terakhir aku mudik. Sekarang waktunya pulang.

Hei, hati-hati di jalan ya semua. Kita sedikit terhambat nih karena macet. Tapi insya Allah sampai rumah ini dengan selamat.

0: Baik, Ari. Kamu udah siap ketemu keluarga? Kamu udah tahu nanti pengen ngomong apa?
1: Hah? Ya, gimana ya? Aku tuh malu. Lama gak pulang, jadi gak tahu harus ngomong apa pertama kali ketemu mereka nanti.
0: Jangan khawatir. Mereka pasti seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Keluarga itu selalu menerima kita apa adanya. Gak usah ribet lah. Yang penting kita bisa pulang silaturahim.
1: Iya sih. Ibu pasti bakal ngasih aku masakan khas rumah lagi. Sudah lama gak makan rendang buatan ibu. Jadi pengen cepat-cepat sampai.

0: Eh, kita udah sampai di rest area nih. Aku pengen ngabarin ibu aja ah.
1: Halo Ari. Kamu udah sampai di mana, Nak? Ibu sudah kangen banget.
0: Ibu, aku lagi di tempat peristirahatan di rest area. Sebentar lagi juga nyampe rumah, Bu. Aku kangen banget, Bu.
1: Ibu juga, Nak, kangen sekali. Ibu sudah siap-siap nih masak yang enak buat kamu. Jangan lupa hati-hati di jalan ya, Nak, ya.
0: Iya, Bu. Aku sabar nungguin jalanan lancar biar bisa cepat sampai di rumah. Gak sabar ketemu Ibu dan Bapak.
1: Ibu juga gak sabar. Kalau sudah sampai, langsung istirahat ya. Jangan capek-capek, Nak.
0: Iya, Bu. Aku janji. Makasih ya, Bu, udah nungguin. Aku gak sabar lihat senyum Ibu.
1: Ari, selalu ingat, rumah ini selalu jadi tempat pulangmu. Kalau kamu capek, rumah ini selalu ada untukmu.
0: Amin, Bu. Aku tahu itu. Aku selalu merasa tenang setiap kali pulang ke rumah.

0: Tri Ari, itu tuh, kamu harus semangat, Tri. Sedikit lagi, sebentar lagi, kita pasti sampai rumah, Ri.
1: Iya, Daddy. Aku semangat nih. Ini saat yang paling aku tunggu. Mudik lebaran, kembali ke rumah, bertemu keluarga. Ini rasanya luar biasa, Dad.
0: Semangat, Bro. Mudik itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Kembali ke rumah, di mana tempat kita dilahirkan, tempat kita diterima dengan penuh cinta, ya Rian.
1: Betul, Daddy. Lebaran bukan hanya soal makanan atau baju baru, tapi tentang pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, merayakan kebersamaan. Ini makna yang sesungguhnya.

0: Bapak, Ibu, aku akhirnya sampai juga. Aku rindu kalian.
1: Selamat datang, Nak. Ibu sudah masak banyak makanan. Mari kita makan bersama, merayakan kebersamaan, bersyukur bisa berkumpul di malam takbiran.
0: Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memberi kesempatan ini untuk berkumpul dengan keluarga. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ternilai.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Goals ya, lagu darinya Lisa Blackpink ya, kolaborasi bersama Anita and Rema nih teman Pro 2. Jadi ini karya terbaru mereka dan boleh dibilang ini salah satu lagu tema resmi untuk ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Waduh, keren banget ya lagunya. Dan yang pastinya kamu bisa request lagu ini untuk di setiap malamnya ya teman Pro 2, di program Jaga Malam ataupun juga di program-program lainnya di Pro 2 RRI Melabu pastinya. Oke, silakan nih untuk yang mau bergabung di 0811-6877-903. Dan juga tadi sebelumnya kamu udah dengerin Sandiwara Radio ya, dengan judul Mudik Lebaran Kembali ke Rumah, produksi Radio Republik Indonesia Madiun. Oke, kayaknya udah ada yang masuk nih, coba Faiz angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Is.
0: Iya, Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Oh iya, mohon maaf lahir batin ya Pak Is.
0: Iya, sama-sama ya Kak Ina, mohon maaf lahir dan batin. Iya, juga nih.
1: Iya, jadi posasi sama Meza ada Erna tuh.
0: Kenapa?
1: Kita gabung Erna.
0: Oh iya, Kak Ina ada gabung?
1: Erna dari Erna.
0: Kak Ina?
1: Kak Ina sama, Kak Ina udah sama, juga sama Pak Is tadi, Pak Is bilang satu lagu, yeah. Meza juga satu lagu, udah kembali lagi sama Pak Is lah.
0: Oh berarti belum gabung?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Sama Pak Is dulu.
0: Berarti udah dia pas tuh, triple Ina ya?
1: Masuk disini udah, Pak Is bilang tunggu dulu, Meza juga tunggu dulu. Ya ini udah ketemu sama Pak Is kan senang.
0: Triple Ina tuh berarti Kak Ina, Kak Mirna, ah? Kak Erna.
1: Apa?
0: Triple Ina, Kak Mirna, Erna.
1: Sama kayak Pak Is sama Meza.
0: Iya. Pak Is kan sandiwara radio dulu Mirna. Tadi.
1: Iya, sandiwara.
0: Kak Ina pandai enggak bersandiwara?
1: Iya, ada di telepon lagi sama AI enggak?
0: Gimana?
1: Semalam tuh kan Pak Is di telepon sama AI.
0: Semalam?
1: Iya, itu.
0: Bukan Pak Is, itu malam kemarin Dava.
1: Iyalah Pak Is, itu kan.
0: Dava, bukan Pak Is kemarin.
1: Dava pula.
0: Iya.
1: Bukan kemarin, udah lama. Oh. Yang Pak Is itu tuh.
0: Setiap
1: Kak
0: hari.
1: Kak Ina sekarang ngeliat dia itu, Kak Ina gak tahu apa dia bilang Pak Is tadi.
0: Setiap hari Senin, Kak Ina. Setiap hari Senin.
1: Iya, tahunya Dava udah. Sekarang Pak Is.
0: Iya, Pak Is.
1: Pauzanya sebenarnya Pak Is, Kak Ina bilang. Besok malam besok Pak Is, Kak Ina.
0: Iya. Oh semalam Kak Ina ada gabung juga?
1: Oza.
0: Ada gabung?
1: Kemarin Dava kan?
0: Iya, malam sebelumnya Dava.
1: Iya.
0: Malam sebelumnya Nanda. Habis ya, Nanda.
1: Nanda banyak takbiran kan? Terus ya. Religi, keikhlasan, takbiran lagi.
0: Betul.
1: Kalau di kesema kan?
0: Iya.
1: Tadi Bang Reno pulang dulu Kak Ina gak bisa masuk.
0: Kenapa?
1: Pintunya kecil udah dibuka.
0: Kak Ina kemana aja nih lebarannya?
1: Nah,
0: kemana aja lebarannya?
1: Kak Ina tahu Kak Ina di rumah aja.
0: Di rumah aja.
1: Mana?
0: Gimana tamunya rame yang datang?
1: Iya tamunya yang datang. Kak Ina gak usah datang ke rumah orang lah.
0: Itulah rame yang datang lebaran.
1: Mana ada?
0: Enggak. Iyalah pintunya ditutup, kayak mana mau datang ke rumah? Pintunya ditutup.
1: Kita kan tetap nunggu.
0: Itulah pintunya Kak Ina tutup enggak?
1: Kalau terlalu berangin ya itu pintunya, jangan tangga yang api kompornya kita masak.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada goyang, biar aja buka kan.
0: Makanya Kak Ina.
1: Debu masuk ya, Pak Debu.
0: Nah, itu dia. Makanya seringkali ditutup pintunya. Gimana mau datang orang? Ditengok mungkin Kak Ina nggak ada di rumah.
1: Terbuka lah. Matamu kalau mau datang kan ketok.
0: Oh, diketok.
1: Ketok. Assalamualaikum. Kita
0: lalu di
1: dalamnya, salam. Kita gila masuk dalam, kan?
0: Kan tapi ada juga orang yang nggak mau ketok pintu, Kak Ina.
1: Hah?
0: Ada juga yang nggak mau ketok pintu, takut mengganggu.
1: Ngapain takut ketok pintu? Kalau mau menuju ke rumah itu ketok lah.
0: Ya mungkin ya kan? Enggak mungkin dipikir nanti lagi tidur kadang takut diganggu.
1: Oh iya.
0: Kan? Kecuali Kak Ina tulis di depan rumah, kalau mau bertamu ketok dulu 3 kali.
1: Iya.
0: Ada tulis enggak kemarin?
1: Ma kalau apanya?
0: Ditulis depan rumah mau kalau mau bertamu ketok dulu 3 kali. Di rumah, di depan rumah ada tulis enggak kemarin? Kalau mau bertamu kalau mau bertamu, ketok dulu 3 kali. Ada ditulis nggak?
1: Iya, kalau pintu ditutup. Kalau buka, mana ketok pula lagi? ucapkan salam itu terus kan orang belakang.
0: Itulah maksudnya ada ditulis depan rumah kemarin.
1: Ah?
0: Ada ditulis.
1: Buka pintunya kemarin. Oh, tadi buka ya sekarang tutup.
0: Pas kan tutup. Dia masuk nyamuk ya.
1: Sekarang cuaca lagi panas kan.
0: Jadi kayak mana Kak Ina? Jadi kayak mana?
1: Kapalnya kayak mana? Panas.
0: Tapi katanya cuaca
1: dingin ya.
0: Tapi cuaca lagi panas. Jadi kayak mana? Iya.
1: Tapi dingin kan kan?
0: Iya, dingin. Bisa. Kalau malam dingin Kak Ina. Kalau siang panas. Kalau malam dingin, siang yang panas.
1: Uapnya terasa panas sekarang masih.
0: Oh ya.
1: Enggak dasi, kenapa? Iya dasi enak kan, dingin.
0: Enggak, malam kan enggak lagi matahari.
1: Ini nanti udah tidur pasang ini, pasang kita angin. Enggak parah.
0: Malam kan enggak ada matahari, Kak Ina.
1: Hah?
0: Malam kan enggak ada matahari. Kayaknya
1: kita nyamuk sama tuh, kita angin.
0: Bukan, Kak Ina bilang malam kan panas kan enggak ada matahari. Kok panas malam?
1: Itulah uapnya, uapnya siang tadi.
0: Oh, uapnya.
1: Uap siang tadi kan sana loh, Pak Is.
0: Oh gitu.
1: Dindingnya, lantainya ya kan?
0: Oh, dindingnya, lantainya.
1: Penguapan, iya.
0: Dibuka lah jendelanya biar enggak panas.
1: Hah?
0: Buka jendela biar enggak panas.
1: Iya, buka jendelanya panas. Buka pintu aja.
0: Buka pintu nanti masuk maling gimana?
1: Hah? Buka pintu aja.
0: Masuk maling nanti gimana? Buka pintu.
1: Kita lihat lah. Eh, Pak Is. Subuh, hari Senin kan ada monyet tuh di dekat. Abu-abu, kejut kalau kita kucing atau monyet.
0: Di mana?
1: Monyet itu bukan, tapi yang jalan itu rendah, dia besarnya udah ini, udah tapi mana ya, gak rambut di jalan kayaknya.
0: Di mana Kak Ina ada monyet?
1: Dia tetap.
0: Di rumah Kak Ina?
1: Iya, datang dari mana, kita tahu di mana ya, itu ada kawan yang bilang kan dari sana, arah sebelah sungai sana. Nyebrang di jalan juga dia, gak takut dia tabrak mobil. Lewat dan so dia loncat lagi ke atap ini, loncat ke pohon ini, loncat ke atap lagi. Gitu dia macam sambung.
0: Oh.
1: Sampai ke atap rumah Ina.
0: Oh gitu.
1: Sampai kira mak ketuk-ketuk kan monyet.
0: Mungkin dia mau samperin Kak Ina kadang. Apa? Mau samperin Kak Ina.
1: Bisa mau lari tuh dia.
0: Dibilang ini kayaknya kawan aku juga nih katanya. Makanya dia ke rumah Kak Ina tuh.
1: Oh, Kak Ina gak pergi mana. Mungkin ditanya udah masak kerbau belum. Kita kerbaunya belum. Hari ini makan kurban. Faiz
0: tadi juga kurban Kak Ina.
1: Oh tadi gak. Belum mamak lagi masak lagi kerbau
0: dia. Aduh, pantesan
1: itu. Lalu makan lagi dia masak, lalu makan.
0: Pantesan aromanya tercium sampai kemari Kak Ina.
1: Ya, kalau misalnya kalau gitu, Pak Is memang ada aroma bawa sendiri, Pak, terasa aromanya.
0: Kalau di sini kan nggak ada yang masak, Kak Ina. Kan Kak Ina lagi masak kan?
1: Ah?
0: Kalau di sini kan nggak ada yang masak, Kak Ina yang lagi masak kan?
1: Iya.
0: Nah, makanya pas Kak Ina telpon nih langsung kecium aromanya.
1: Iya, mungkin masuk dengan suara yang masuk udara juga masuk.
0: Masuk
1: apa, nah, aromanya, nggak tahu ya.
0: Masuk juga nih udaranya nih ke sini.
1: Iya, mungkin.
0: Ya udah nih, Kak Ina mau ngapain nih? Mau nyanyi atau mau request lagu?
1: Ya request lah, apain tuh tadi. Kak Ina mau pergi sama Meza lagi nanti.
0: Mungkin Kak Ina mau nyanyi salam lebaran.
1: Meza, 3 orang ambil, Pak Is, 4 orang ambil, 1, 2,
0: 4. Pak Is 2 aja, gak usah banyak-banyak.
1: Ya, terus ini lagunya Manca aja.
0: Manca aja. Dia
1: tenang Pak Is carinya.
0: Gimana
1: Kak Ina? Pak Is mana, Pak Is tahu ya.
0: Oke, lagu lagu Shakira di PS putarin, Shakira.
1: Ah, boleh.
0: Boleh ya?
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya buat semua deh ya, dari SMP Enak Malam. Terus buat Pak Is malam, mau kayak terlalu, lah hati-hati ya.
0: Oke, Kak Ina. Makasih, Kak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Kak Ina kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Ina.
0: Iya, apa kabar, Kak Ida? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya. Pak Is bagaimana? Mohon maaf lahir dan batin ya, Kak Ida ya.
2: Iya, sama. Mohon maaf lahir dan batin ya, Pak Ida.
0: Iya, Pak Is juga kabarnya sehat nih, Kak Ida.
2: Alhamdulillah.
0: Kak Ida kemana aja nih lebarannya?
2: Enggak, tetangga-tetangga.
0: Tetangga-tetangga sebelah rumah?
2: Iya.
0: Iya. Ada masak lontong, Kak Ida?
2: Iya.
0: Oh enggak, apa juga nih masa lebaran?
2: Masak daging.
0: Oh masak daging.
2: Pak
0: Iwa, enggak
2: pergi
0: ke
2: rumah Kak Ida.
0: Itulah, Faiz, kayak mana ya Kak Ida? Pengen sih ke rumah Kak Ida, cuman belum sempat-sempat nih Kak Ida. Iya, belum sempat-sempat pergi nih. Enaknya kan kalau pergi rame-rame Kak Ida ya.
2: Iya.
0: Rame-rame sama teman-teman lain nih, sekalian pergi datang ke rumah Kak Ida gitu.
2: Nah, gimana ya Pak Iwa?
0: Gimana Kak Ida?
2: Gimana Pak Iwa pergi?
0: Faiz enggak kemana-mana, di rumah aja banyak tidur sih Kak Ida.
2: Oh iya.
0: Banyak tidur, cuma paling ke rumah saudara ada pergi.
2: Rumah saudara tetangga.
0: Karena kan cuaca juga panas sekali nih Kak Ida.
2: Iya, panas sekali hari ini.
0: Makanya.
2: Hari ini panas sekali, Kak Ida ada pergi menyung di Cinebo.
0: Ke rumah siapa tuh Kak Ida?
2: Rumah saudara.
0: Oh rumah saudara. Ke rumah Cut Mel?
2: Bukan.
0: Oh bukan.
2: Bukan. Kemunjung.
0: Oh kemunjung. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi Kak Ida gak ada masak kue nih?
2: Bisa. Beli.
0: Oh beli. Kue bolu gitu?
2: Ya kacang-kacang.
0: Oh kacang-kacang ya?
2: Iya. Gak besar gak bolu.
0: Oh. Kalau dodol bisa buat Kak Ida?
2: Dodol.
0: Ya, dodol, dodol. Kaida tahu kan dodol kan? Enggak
2: tahu, enggak bisa gua.
0: Oh, enggak bisa.
2: Enggak bisa.
0: Oh. Jadi
2: ada dodol.
0: Gimana?
2: Ada. Ya, orang beli. Jual.
0: Oh, ada Kaida beli dodol.
2: Ada.
0: Oh, ada. Di mana Kaida beli dodol?
2: Di Senagan.
0: Oh, di Senagan.
2: Penaga.
0: Oh penaga, iya iya iya penaga. Penaga banyak jual ya dodol ya Kak Ida ya?
2: Iya banyak. Banyak orang jual di sana.
0: Iya deh. Berarti Kak Ida cuma masak kacang-kacang aja, beli kacang-kacang aja berarti?
2: Iya.
0: Beli semua Kak Ida ya, gak sempat masak Kak Ida ya?
2: Gak sempat Kak Ida, pergi ada maksudnya.
0: Betul. Mending beli aja Kak Ida ya, gak repot-repot ya?
2: Iya dikasih sama Kak Ida sih.
0: Jadi besok rencana mau kemana nih Kak Ida?
2: Di rumah dia istirahat.
0: Oh istirahat.
2: Istirahat 2 hari lagi yang kerja maksudnya.
0: Oh iya. Lama kali Kak Ida istirahat, nanti bos gak bosan Kak Ida di rumah aja?
2: Bosan. Paling-paling 5 hari.
0: Nah itulah.
2: Kerja tuh.
0: Itulah kalau bosan Kak Ida jalan-jalan lah. Entah ke laut gitu. Ya kan?
2: Iya enggak.
0: Sama.
2: Iya laut-laut enggak mau.
0: Mungkin mandi-mandi laut gitu. Jangan ya Kak Ida ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kak Ida takut laut.
0: Betul. Gak usah lah Kak Ida, di rumah aja lah Kak Ida ya.
2: Di rumah aja
0: istirahat. Iya istirahat. Apalagi cuaca panas ya kan?
2: Iya panas. Enggak mau Kak Ida penontonnya.
0: Iya betul Kak Ida. Mending di rumah aja nih.
2: Iya.
0: Oke Kak Ida mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Yang lagu
0: bisa Pak Is. Oke, terserah Pak Is katanya.
2: Terserah
0: Pak Is, pokok
2: yang enak ya.
0: Oke, makasih Kak Ida.
2: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Saripah?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat dong Pak Is.
0: Kabarnya sehat. Padahal Pak Is mau terima dua nih, tapi ya udah deh, tanggungnya tiga aja terus Pak Is terima. Ya kan?
3: Hah?
0: Tadinya
3: terima?
0: Tadinya
3: Pak Is tiga, kayak mana caranya?
0: Enggak, maksudnya tadi Pak Is mau terima dua dulu, maksudnya karena udah Saripah masuk, udah terima apa terima Saripah lagi. Berarti kan ada tiga orang nih Pak Is terima telepon.
3: Tadi
0: yang pertama Kak Ina, yang kedua Kak Ida, Saripah yang ketiga gitu. Oke, Saripah lagi di mana nih posisinya?
3: Baru pulang dari Lebaran Idul Adha Bang Pak I.
0: Oh, abis dari mana Saripah? Lihat orang kurban?
3: Enggak, awal pertamanya ke kampung belakang, terus ke Lorong Marmut. Situ aja, dua rumah. Besok pergi lagi.
0: Oh iya, kampung belakang ke rumah siapa?
3: Rumah Bunda Yuni. Rumah kakaknya kakak ipar Umi.
0: Oh, kalau di Lorong Marmut?
3: Lorong Marmut rumah kakak ipar Umi juga.
0: Oh, gitu. Berarti rame lah tadi ya?
3: Enggak, cuman dua rumah kami kunjungi.
0: Enggak, maksudnya di rumah itu rame enggak apa atau Sharifah aja tadi sama Umi?
3: Cuman Sharifah sama Umi aja pergi.
0: Oh, berarti
3: malah terlalu rame.
0: Yang lain-lain enggak ini enggak ikut.
3: Malam kemarin ya rame Bang Faiz.
0: Heeh. Terus lebaran?
3: Karena hari ini pergi sama Umi berdua dan ada rame lagi lah.
0: Oh, iya sih. Berarti Sharifah masak apa aja ya lebarannya?
3: Umi hari ini buat lontong pecel Bang Faiz.
0: Waduh, enak banget ya lontong. Kok Sharifah enggak bilang-bilang ada buat lontong pecel? Kok enggak kamu bisa datang?
3: Ada, Sharifah bilang.
0: Enggak ada,
3: Sharifah. Mari lah Bang Faiz.
0: Tapi Sharifah enggak bilang ada buat lontong pecel.
3: Ada, Sharifah taruh snack status.
0: Oh, tapi Sharifah enggak suruh datang ke rumah kan?
3: Ada, datang. Tapi enggak ada WA ke sana.
0: Iya, makanya enggak ada sih, cuma Sharifah bilang, "Bang datang ke rumah" gitu, tapi enggak bilang masak lontong pecel.
3: Oh.
0: Iya kan?
3: iya, lupa kasih tahu.
0: Ya udah enggak apa-apa. Tapi gimana, masih ada lontongnya?
3: Masih ada lah Bang Pak I.
0: Oh, kayaknya Umi masak banyak ya.
3: Iya, ya. Ada lebih.
0: Itu dijual lagi atau memang sengaja untuk ini, untuk dimakan?
3: Enggak ada jual tuh Bang Pak I, untuk lebaran aja makan-makan.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
3: Heeh.
0: Jadi rencananya besok mau kemana nih, Sharifah?
3: Besok Umi kayaknya sore deh keluar kami.
0: Mm-hmm. Kemana tuh? Kemana? Ke Ujung pantai. Kalak
3: kayaknya.
0: Ke pantai makan pecel, lontong pecel.
3: Iya. Makan daging kurban dan naik kolesterol di Bang Dap. Bang Faiz.
0: Oh iya, oh, memang Sharifah udah ini, udah kapan sih kurban di tempat Sharifah?
3: Hah?
0: Kurban kapan? Udah kurban belum?
3: Udah.
0: Kapan? Kemarin apa tadi?
3: Kemarin.
0: Oh, kemarin. Iya, iya.
3: Karena kan Bang Faiz tadi ya?
0: Bang Faiz tadi, karena kan ada yang kemarin, ada yang hari ini kan?
3: Iya.
0: Bang Faiz tadi sih, Sharifah.
3: Oh, banyak tuh dapat daging kurban Bang Faiz.
0: Ya, alhamdulillah lah Sharifah ya, disyukuri aja ya Sharifah ya.
3: Iya.
0: Yang penting kita kan udah dapat bagian aja udah syukur nih, daripada enggak dapat ya kan. Halo Sharifah, jangan tidur dong.
3: Iya. Enggak tidur Bang Faiz, ya Allah Rabbi.
0: Iya, Kak Risnanya kemana nih? Udah lama enggak gabung ya, enggak ikutan.
3: Mungkin sibuk pergi lebaran ke rumah saudaranya Bang Faiz.
0: Oh,
3: mungkin.
0: Tapi Sharifah ada ini enggak, ada apa? Komunikasi enggak sama Kak Risna?
3: Kemarin tuh ada, abis tuh enggak lagi kayak gitu.
0: Oh, berarti selama lebaran ini belum ada komunikasi.
3: Belum Bang Faiz, belum ada.
0: Waduh.
3: Sebelum lebaran ada Kak Risna telepon.
0: Heeh. Kok lebaran enggak ada? Namanya Besti.
3: Sebelum yeah. Lebaran ada telepon Kak Risna.
0: Enggak, maksud Bang Faiz kok lebaran kok enggak ada komunikasi gitu kan, biasa ada komunikasi maaf-maafan gitu.
3: Iya, waktu pas malam takbiran ada di telepon sama Kak Risna.
0: Oh, waktu malam takbiran ya.
3: Ada di telepon sama Kak Risna.
0: Iya deh. Oke, Sharifah. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga ya Sharifah, buat Umi, buat Sharifah juga nih. Mungkin ada salah-salah kata atau perbuatan juga ya Sharifah ya.
3: Iya, Bang Faiz, sama-sama. Nanti Sharifah bilang sama Umi.
0: Oke, emang Umi lagi di mana?
3: Umi ini lagi mau sholat.
0: Oh, lagi mau sholat. Berarti ada di rumah kan?
3: Ada, baru pulang dari Lebaran.
0: Oke, sip. Yaudah, Saripa mau dengar lagu apa nih, Saripa?
3: Lagu yang terbaru apa, Bang Faiz?
0: Lagu terbaru Indonesia apa mancanegara?
3: Lagu Indo aja lah.
0: Lagu Indonesia, bentar ya. Lagu Indonesia gak banyak sih.
3: Hah?
0: Lagu Indonesia gak banyak sih yang terbaru, bentar ya Bang Faiz dulu ya. Sambil...
3: Mungkin udah dibawa pulang terus sama Bang Nanda lagu-lagu barunya.
0: Iya, makanya nih agak susah nih nyarinya, bentar ya. Saripa mau salam-salam dulu enggak buat siapa nih salam-salamnya?
3: Salam-salamnya buat Kak Meza yang di sebelah, semoga Kak Mezanya sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
3: Terus buatnya Bang Faiz, buat Dr. Ruspa, buat Bang Nanda, buatnya Bang Tama juga, buat Abang Said Bukhari, buat Kak Rizna Fitria. Salam spesial buat Umi aja.
0: Sip. Lagu terbaru Indonesia ada dari Afikila, teman istimewa. Kemudian ada Kelvin Jeremy featuring Leo Febrian, Kita Sama-sama. Terus juga ada darinya AK featuring Astrilia, Di Mana Salahnya. Ada Etenia Proof, Di Hatiku Selamanya. Terus mana lagi ya? Ada Ku Ingin Mencoba dari Gadis ya. Terus ada darinya Ardita Masika. Ada Bintang Putra Sugiatno, Indah Pada Waktunya. Ada 7K Salah Tingkah. Mau yang mana nih, Saripah?
3: Di Hatiku aja lah, Bang.
0: Di Hatiku. Dari siapa ya tuh ya?
3: Iya. Tadi Bang Faiz bilang dari siapa
0: iya,
3: tuh?
0: Oh iya iya, bentar. Etenia Croft ya, Etenia Croft, Di Hatiku Selamanya. Oke, nanti diputarin ya, Saripah ya.
3: Iya, karena Saripah selalu di hati Umi.
0: Oke, Saripah. Makasih, Saripah.
3: Sama-sama, Bang Faiz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam ke Pak Is.
1: Iya Erna, gimana kabarnya Erna?
0: Aku udah sampai ke RRI lo tau nggak sih? Aku kesel sama Intan.
1: Kapan? Kemari.
0: Ya lebaran pertama aku bilang, Pak Is, aku mau ke situ ya. Sampai alu tempat kesel dia aku pulang balik.
1: Kenapa kok bisa pulang balik?
0: Teman aku janjinya dia mau antarin aku sampai sana kan. Habis itu ditelepon sama kakaknya. Udah pergi main ke Lam Notai lah bagi aku. Habis itu yaudah pulang aku bilang.
1: Waduh, berarti belum sampai dong Erna. Kalau udah sampai itu memang udah di RRI-nya.
0: Ini di simpang ini, di simpang yang tempat jual-jual keripik-keripik banyak-banyak tuh.
1: Iya, iya.
0: Sampai di simpang situ kan.
1: Berarti belum sampai RRI.
0: Belum.
1: Belum. Tapi katanya udah sampai.
0: Aduh, kayaknya ada nggak ya kepes? Kayaknya nggak ada deh. Ya udah coba aku pergi dulu. Besok kata teman aku, kawannya udah ditelepon sama kakaknya udah ke Lemainong jalan-jalan. Aduh. Akhirnya pala aku.
1: Padahal dikit lagi loh Erna nyampe RRI.
0: Habis itu kan, pala aku, ya udah antarin aku pulang. Pulang gitu kan. Dibilang sama Intan, cemilannya bawa kemana? Bawa ke hutan, bodo amat. Pulang gitu kan. Saking keselnya tau gak sih kan, ada anak-anak tuh.
1: Yeah.
0: Di simpang BLB kan. Lagi tanya, tante itu apa? Ini aku kasih lah mana anak situ pala.
1: Aduh Erna, padahal
0: aku bilang kan, tau gak aku kesel, aku bilang gitu. Diantarin kayak bentar, aku bilang kan, masalah minyak Honda gampang tuh, aku bilang, aku kasih duit aja gak mau bodohmu, aku bilang gitu kan. Terus tuh, pala aku, adik-adik, mau ini deh, ambil pak adik aja lah, saking keselnya aku, tau gak sih.
1: Aduh, terus. Padahal Erna dikit lagi loh menyampe RRI, Erna.
0: Terus aku bilang, kok gak gini? Nggak usah ke RRI di pagar aja boleh, kasih sama satpam boleh. Alah aku mau jalan-jalan ke Lamno di tepung kakak aku, taik lah akhirnya. Aduh. Aku kasih alasan ini, pun dia nggak mau anterin, apalagi langsung yang mau anterin akhirnya. Yaudah pulang lah, pulang akhirnya.
1: Aduh, padahal Lena dikit lagi loh nyampe RRI.
0: Ya, lebaran pertama nggak ada ya.
1: Lebaran pertama libur sih, tapi kalau Erna datang kemarin Bang Faiz kan bisa datang ke radio.
0: Libur. Oh,
1: besok nih Erna, Faiz ada sore.
0: Tadi ada ya?
1: Tadi enggak, tadi kan malam, hari ini masuk malam, besok sore, besok.
0: Itulah susah kali Erna enggak bisa bawa Honda ya.
1: Iya. Sepeda ada enggak kan sepeda?
0: Enggak bisa.
1: Sepeda kan enak tuh naik sepeda ke RRI. Ya kan?
0: Nanti gak bisa pulang.
1: Iya mas, nanti kalau misalnya Erna gak bisa pulang, nanti ditarik gitu sepedanya pakai motor.
0: Kalau misalnya diantar sama satpam, boleh-boleh aja ya kan? Mana tuh satpamnya mau anterin kan?
1: Padahal kalau naik sepeda bisa loh Erna. Erna ada sepeda gak di rumah?
0: Dulu pernah naik sepeda, sekarang udah grogi, udah ketakutan karena nggak kuat lagi kaki
1: Erna. Oh,
0: kan
1: iya,
0: pernah
1: juga,
0: jatuh kemarin
1: ya.
0: Ketabrak kan di simpang kompi kan.
1: Sepeda listrik?
0: Sekarang kok naik sepeda udah bergetar-getar, udah ngeri, nggak bisa dayung lagi.
1: Sepeda listrik ada nggak? Sepeda listrik?
0: Nggak tahu nih, belum ada, nanti kalau ada rezeki nabung aja dulu.
1: Oh iya, sepeda listrik dan boleh tuh Erna. Beli satu.
0: Pala kali aku lah, udah sampai ke tempat keripik-keripik tuh loh, hampir dekat dikit lagi
1: tuh. Kenapa nggak Erna turun aja di situ, nanti bisa dijemput gitu, kenapa nggak kasih tahu?
0: Udah tanggung loh, aku sedikit lagi sana loh di simpang minyak sana terus ada tulisan RRI. Dia bilang, alah aku ada kakakku nih mau ke Lamno, yuk pulang yuk bareng yuk. Akhirnya
1: pulang lah.
0: Ya.
1: Oke. Padahal Erna kalau misalnya
0: kan,
1: Erna turun,
0: boleh perjanjian dari awal dari rumah kan nanti aku bayarin minyak loh, aku bilang gitu kan, antarin lo bentar aja loh, aku bilang gitu. Yuk pertama yuk bilang. Habis itu sampai ke tempat simpang keripik-keripik itu di KW 16 tuh. Ditelepon kakak aku.
1: Suruh pulang ya.
0: Ya udah taik lah akhirnya.
1: Iya, itu bahasanya disensor dikit ya, nanti Pais kena.
0: Aku ke situ jadi kelahi ulang sama teman aku. Akhirnya aku bilang, oh iya nih lebaran ya. Udah mohon maaf lahir batin ya. Aku juga maafin ya, kayak gitu. Akhirnya udah kesel-kesel maafin pula berdua.
1: Itu perginya jam berapa kemarin?
0: Dari rumah nggak dengar Honda loh kak perjanjiannya.
1: Nggak jam berapa? Pagi, siang?
0: Pagi, jam 8 lah aku pergi.
1: Oh siap ini ya, siap sholat id ya berarti?
0: Dua pulang-pulang sembahyang lebih.

0: Bareng, aku udah janji, yuk antarin aku ke sana, yuk bentar deh, aku bilang kalau punya onda aku bayarin lah, tenang deh ada rezeki nih, aku bilang
1: Iya,
0: gitu.
1: iya.
0: Yuk dia bilang. Habis itu pas sampai simpang kawin nomor sana kan ada tempat ubi-ubi tuh, buah-buah tuh,
1: Iya,
0: simpang
1: iya.
0: buah tuh. Karena sering singgah situ beli-beli keripik kan. Habis itu dia bilang, dikit lagi lo sana lo antarin dekat kalau minyak, dekat kalau minyak kan ada lorong air itu.
1: Iya.
0: Aku pas sampai situ aku bilang, dibilang sama dia telepon sama kakak suruh main-main ke Lemno katanya, ya bodoh. Habis itu
1: Okay.
0: ya udah pulang yuk. Itu pulang dia nggak
1: Padahal
0: ada
1: Erna,
0: sangkal sampai sana wala kali ya bodoh.
1: Erna, padahal kalau misalnya turun aja di situ kan bisa dijemput, karena Erna nggak ngomong, Erna mau datang.
0: Enak kan belum berani kan. Nanti kalau udah kenal-kenal baru berani enak kan. Karena belum berani. Alah
1: Enggak,
0: bodoh
1: kalau
0: dia lah.
1: Erna kasih tahu ya kan, pasti kita jemput gitu. Erna maksudnya turun aja di mana gitu.
0: Akhirnya ya udahlah pulang. Udah kamu kok ke kampung-kampung aja lah gue kan. Gak bisa lah bukan ayah. Ada anak-anak gitu, anak-anak kecil duduk kan. Aku pegang-pegang gitu. Dia bilang, itu apa kak? Itu apa kak? Banyak kali ya. Oh ini sini lah no. Dan aku kasih mana anak gitu. Kepala kan.
1: Oke, berarti nggak
0: Gak
1: ada
0: ada
1: rejeki
0: makan aja
1: dong.
0: gue bilang gitu. Terus pulangku.
1: Kalau besok Erna nggak bisa datang kemari, besok. Sore tapi jam-jam 3 gitu, siang jam
0: Oh, gak
1: 4.
0: boleh kalau pagi orang lain ya?
1: Kalau pagi besok Bananda. Eh, nggak
0: Oh,
1: Bananda
0: gak
1: sih. Siapa
0: menanda.
1: sih besok? Besok pagi Kak Fauza. Pagi sih, Bang Faiz siang maksudnya.
0: Erna, lihat dulu ya misalnya ada kendaraan. Erna ke situ ya. Lihat
1: Ah,
0: dulu
1: besok kalau
0: misalnya
1: besok
0: ada
1: Erna perginya
0: kendaraan.
1: dari jam 2 sampai jam 7 malam tuh Bang Faiz cuma di sini, nggak kemana-mana.
0: Iya besok kalau misalnya ada kendaraan besok Enna main ke situ. Kalau
1: Oke.
0: Enna tengok dulu kawan, Enna cari kawan dulu ya
1: Boleh,
0: yang
1: boleh,
0: punya
1: boleh.
0: kendaraannya.
1: Erna datang aja, nggak usah bawa apa-apa pun nggak apa-apa. Datang aja.
0: Enna kan kalau udah kenal tak apa-apa misalnya Enna itu nggak apa-apa makan terus di situ
1: Iya, maksudnya kan
0: sambil ngoceh-ngoceh kan ngomong-ngomong kan enak loh.
1: Enggak, maksudnya kita kita belinya di sini aja nanti, Erna. Takutnya nanti Erna nggak nyampe kemari lagi kan?
0: Itulah Erna lagi cari kawan nih. Soalnya Erna mau pergi main-main sih besok. Besok kan
1: Iya.
0: masih lebaran kan. Ya
1: Betul.
0: main-main sih rencana.
1: Besok
0: Rencana
1: kan
0: cari kawan dulu lah. Susah kali ya gak bisa buat onda.
1: Iya, besok kan Bang Faiz siarannya di Pro 2 Bang Faiz, di Pro 1 ada Kak Meza besok. Jadi bisa ketemu sama Kak
0: Erna
1: Meza juga.
0: tengok dulu besok ya. Misalnya kalau ada kawan. Erna pergi lah. Bikin main-main juga kan. Sentuh juga sih di rumah. Lebaran kan apa salahnya kan jalan-jalan doang kan.
1: Iya, nanti kalau Erna datang kita bentangin karpet merah ya gitu ya. Sama
0: Nah,
1: bunga-bunga
0: tuh lah,
1: gitu.
0: mau kayaknya sore lebih enak ya. Sore lebih
1: Sama
0: enak kan
1: sama
0: sebelum hujan.
1: tari ranup lampuan nanti untuk nyambut Erna, kedatangan Erna, boleh ya?
0: Kalau sore sekitar jam-jam 2 lewat ada kafe.
1: Ada. Bapaknya sampai
0: Sekitar jam-jam 3 ada.
1: sampai jam 7 malam loh di sini Erna. Kamu PS besok
0: Aku kalau
1: siaran?
0: sore berani aku tancap ke sana, tapi aku tengok dulu kawan, aku tanya
1: Oh,
0: mereka nanti ya.
1: boleh boleh. Sampai jam 7 malam Bang Faiz di sini.
0: Malam nggak berani aku
1: Enggak,
0: berani ke
1: maksudnya
0: situ.
1: maksudnya sampai jam 7 malam Erna. Eh, sampai jam
0: Tapi aku
1: 8
0: cari
1: malam.
0: kawan dulu besok ya. Saya kok ada kawan
1: Boleh.
0: yang bisa aku ajak nebeng, enak perginya nanti ya.
1: Oh, boleh. Nanti kita kita sambut Erna dengan tari ranup lampuan nanti. Ya.
0: Alahnya kayak gitu kali lah.
1: Ya nari Kak Meza nanti sendiri.
0: Nanti nanti aku duduk situ mencret pula nanti dekat beton-beton.
1: Enggak, Kak Meza sama ini sama sama satpam-satpam di sini nanti nari.
0: Besok kan lihat keadaan dulu misalnya aku ada kawan aku pergi ya
1: Oke.
0: misalnya aku tengok dulu siapa-siapa yang ada Honda di sini aku ramai besti di sini tetangga ramai cuman aku tengok dulu kawan yang mana kalau ada Honda nanti aku jalan deh ya
1: Boleh, boleh, boleh, boleh Erna.
0: berarti kalau aku nggak sampai sana berarti aku nggak ada Honda
1: Iya,
0: kan.
1: boleh. Pokoknya Erna besok Bang Faiz dari jam 2 sampai jam 8 malam di sini.
0: Itulah Erna tengok dulu, tak ada onda kawannya ya kan. Kalau
1: Boleh.
0: masalah minyak ada masalah kan,
1: Boleh.
0: kita bisa bayar kan. Berapa lah minyak, paling 20.000 untuk kita isi kan
1: Gak
0: sampai
1: nyampe
0: sana.
1: pun, Erna kan gak jauh
0: Gak boleh, ha?
1: dari Lapang ke sini kan gak jauh, gak nyampe 20.000.
0: Katakanlah 20.000 isi full dah. Jadi pulang
1: Oke.
0: nanti udah full ya tuh.
1: Boleh.
0: Ini ceritanya kita cari kawan yang ada Hondanya dulu nih. Susah kali gak usah nih Honda.
1: Itu kalau di rumah nggak ada motor, Erna?
0: Honda ada dua-dua itu nggak bisa bawa.
1: Nggak, maksudnya suruh antar aja sama siapa gitu sama orang di rumah.
0: Ya kalau di rumah yang ada bapak nggak mau, bapak mau.
1: Jangan bapak, kakak gitu, kakak Erna kan bisa.
0: Aku enak, aku kalau pergi lebaran ini sama kawan aja.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Kok sama bapak nanti ngomel-ngomel sama namanya orang tua kan?
1: Iya.
0: Dibilang. Alah kamu nih ada undang bisa naik sendiri. Alah,
1: enggak, alah. Jangan sama bapak, sama kakak, kakak Erna.
0: Kakak aku di kampung.
1: Oh, di kampung.
0: Besok dia pulang, besok kan megang. Besok kan kurban di sini.
1: Nah, kan besok dia udah pulang tuh. Siangnya bisa tuh Erna suruh antar. Entar tolong.
0: Aku kadang-kadang kakak aku berangin orangnya. Kadang-kadang kok dia lagi moodnya mau dia ajak jalan-jalan. Kok lagi gak mood, mungkin dia kecapean dari pantai cermin sana kan.
1: Enggak, maksudnya Erna coba tanya dulu besok, kak mau gak antarin aku ke RRI besok siang gitu. Coba tanya dulu.
0: Besok lah aku ya? Ngomong sama kakak.
1: Nah mungkin gitu.
0: Dia mau, apa ya lagi sama teman aku.
1: Betul, ya. Maksudnya suruh antarin aja gitu. Ya kan?
0: Kalau aku ke situ gak apa-apa main-main tiap hari.
1: Gak apa-apa.
0: Masa tiap hari, nanti terganggu pula, tak apa lagi dinas.
1: Gak apa-apa, kalau Erna mau datang aja, gak apa-apa.
0: Gini, kalau aku ke situ gak usah masuk ya, biar aku duduk di luar aja, di beton-beton gitu aja deh.
1: Boleh, masuk pun boleh.
0: Kalau masuk ke dalam gak enak, kapis kan lagi siaran.
1: Ya kan gak mungkin siaran terus, kan pasti nanti ada jeda-jedanya.
0: Nanti kalau udah siap siaran, gak apa-apa.
1: Iya. Kan? Enggak kan ada jeda-jedanya Erna, kan kita ada putar-putar lagu juga, enggak ya. Mungkin siaran-siaran terus gitu, enggak ada berhenti-berhenti. Kan ada besok ngomong-ngomong.
0: Besok lah aku tengok dulu kawan kalau ada Honda ya.
1: Boleh Erna, kita tunggu ya Erna ya.
0: Iya, besok aku tengok dulu kok ada kawan ada Honda besok. Aku main-main deh ke sana, suntuk okay. Pula aku.
1: Boleh.
0: Memang mau pergi main besok aku.
1: Boleh, kita tunggu ya.
0: Iya, misalnya aku nggak sampai situ, berarti aku nggak ada Honda ya.
1: Iya,
0: misalnya aku sampai situ, berarti aku ada Honda nanti. Honda
1: kalau Erna nggak sampai sini, berarti kita cariin aja besok Erna. Kalau Erna nggak sampai sini, dicariin.
0: Ada Kak Emma situ. Aku takut
1: ada Kak Emma. Besok. Kak Emma besok masuk subuh, Kak Emma. Pagi apa subuh ya?
0: Kalau ada Kak Emma kan sedih bilang. Adik, enggak usah bawa apa-apa dulu.
1: Enggak.
0: Enggak enak loh, Kak. Ada tekan tetangga, enggak enak.
1: Enggak ada Kak Emma besok. Kak Emma masuk pagi.
0: Oh, berarti kok ada Kak Emma aman.
1: Enggak. Makanya Erna kalau perginya sore atau siang, itu ketemu sama Kak Faye, sama Kak Miza.
0: Oh iya, aku pergi sore aja ya. Aku tengok Honda dulu ya. Misalnya kok ada Honda, aku pergi main-main ya. Aku memang mau pergi main-main besok.
1: Boleh. Boleh Erna, datang aja ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku kalau pergi-pergi pakai masker ya. Aku enggak mau buka wajah aku.
1: Oke. Okay. Enggak pakai topeng aja sekalian Erna biar enggak kelihatan wajahnya.
0: Pakai topeng aja kayak ninja ya.
1: Iya. Pakai topeng ini Power Rangers gitu.
0: Lagunya kan lagunya terserah topeng saja lagu Indonesia ya.
1: Boleh. Nanti dipilihin ya Erna ya. Halo Erna. Udah, itu aja?
0: Iya.
1: Oke. Assalamualaikum Erna.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, teman pro 2 ada Erna yang katanya mau datang kemari ya. Kemarin sempat enggak jadi karena temennya tiba-tiba ditelepon sama kakaknya suruh pulang gitu ya. Kasihan banget nih Erna, enggak apa-apa Erna kalau besok ada waktu Erna boleh datang ya kemari, atau mungkin teman pro 2 yang mau datang silaturahmi ke RRI boleh. Besok kalau mau ketemu sama Faiz, Faiz siarannya besok dari jam 2 sampai jam 7 malam ya. Jadi di sini lama sih teman pro 2, jadi ada sekitar berapa tuh? Dari jam 2 sampai jam 7, 5 jam ya di RRI. Kalau misalnya teman pro 2 sempat besok pergi, ya datang aja gak apa-apa. Gak usah bawa apa-apa juga gak masalah ya teman pro 2. Mungkin sekedar silaturahmi atau sekedar jalan-jalan, ya silakan aja. Dan untuk yang mau gabung kembali nih, silakan di 0811-687703. Kali ini coba kita bacain dulu nih pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah hadir dengan siaran yang menghibur. Mau request lagu boleh gak? Boleh dong ya. Tapi ini gak disebutin nih lagu apa sama Lara. Bentar kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Halo, Mia. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mia?
2: Biasa.
1: Iya,
2: sehat.
1: Sehat ya Bu Mia ya.
2: Ya.
1: Oke, mohon maaf lahir
2: dan batin. Banyak makan dagingnya.
1: Kenapa Bu Mia?
2: Ada banyak makan daging.
1: Enggak banyak Bu Mia, dikit-dikit aja Bu Mia.
2: Iya.
1: Bapak
2: yang banyak alis makan.
1: Iya. Nanti enggak kebagian yang lain ya Bu Mia kan?
2: Nanti, apa Ibu minta ini aja lagu deh.
1: Boleh, lagu apa Bu Mia?
2: Lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia, judulnya apa nih Bu Mia?
2: Dari Judika boleh juga.
1: Oh Judika.
2: Tapi judulnya gak tahu apa.
1: Oh nanti dipilihin aja berarti. Boleh, boleh, boleh.
2: Suka Ibu dengar suara dia.
1: Oke.
2: Ya, hampir sama-sama suara Pak Ibu.
1: Masa sih hampir sama?
2: Coba Pak Ibu nyanyi, lihat saya. Kalo, karena ngomong tuh kan, ngobrol-ngobrol.
1: Kalau Pak Ibu nyanyi langsung meledak Radio Bu Mia.
2: Eh?
1: Langsung meledak radio Bu Mia.
2: Gak ada meledak. Coba sekali.
1: Oke Bu Mia, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya Bu Mia ya. Selamat lebar. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Oh iya, Ibu juga ya. Maaf kesalahan lahir dan batin.
1: Iya Bu Mia.
2: Semoga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ibu udah tahu juga ini apa?
1: Gimana?
2: ERI.
1: Bu Mia udah pernah.
2: Ibu ada jalan-jalan kemarin kan?
1: Heeh.
2: Ibu bilang sama menantu, lewatlah jalan RI mau lihat lokasinya. Lewatlah dia, itu Bu, dia bilang. Ibu mau masuk? Enggak. Udahlah kita jalan-jalan aja deh.
1: Berarti di depan ya Bu, di simpang itu aja ya Bu ya, Bu Mia ya? Enggak masuk ke dalam, cuma di simpangnya aja?
2: Dia di apa, komplek itu aja.
1: Oh iya.
2: Asal udah tahu tempatnya udah jadi kan. Kalau ada perlu buat apa kita masuk.
1: Ya gak apa-apa Bu Mia, kalau misalnya mau main-main kemari kan gak masalah Bu Mia.
2: Gak usah lah.
1: Ya kan, mungkin Bu Mia mau foto-foto
2: orang,
1: gitu.
2: Kan orang ini kan siaran, ganggu.
1: Iya kan gak selalu siaran juga Bu Mia. Nanti pas gak siaran kita ngobrol di sini.
2: Ya. Kali lah nanti. Asal udah tahu tempatnya aja udah boleh kan?
1: Oke, nggak masalah Bu.
2: Enak di situ ya, dingin ya tempatnya ya.
1: Dingin Bu Mia, kan udah tahu.
2: Dingin, dingin di situ. Di situ ya. Ada tempat ini kawannya cucu ibu kan, si Hamdi namanya.
1: Oh, gitu.
2: Ya dulu bengkel di situ.
1: Oh, udah bengkel, jadi sekarang.
2: Tahu, kenal.
1: Nggak tahu Pak Is Bu Mia.
2: Oh tahu Pak Is ya, tapi sana lagi rumahnya jauh.
1: Oh jauh, jadi kemarin Bu Mia ke situ.
2: Hah?
1: Kemarin jalan-jalannya ke situ
2: ya. Enggak, kebetulan kan pulang dari ini, dari apa, dari sholat. Jadi kan pergi sama tetangga-tetangga kempen belakang. Kalau hari ini kita pergi nggak sempat.
1: Oh iya,
2: hari kan kemarin pulang dari situ udah kurban kami. Kemarin kurban.
1: Oh kurban. Bu Mia sholat di mana kemarin?
2: Masjid Agung.
1: Oh Masjid Agung, sama dong kayak Faiz, pasti juga Masjid Agung kemarin Bu Mia.
2: Iya.
1: Iya.
2: Aduh, makanya itu sama-sama turun ya.
1: Iya, tapi Bu Mia di mana sholatnya, di dalam apa di luar?
2: Di dalam lah.
1: Oh di dalam, Faiz di luar kemarin.
2: Cepat Ibu, jam 7 udah ke sana.
1: Oh iya, berarti Faiz di luar Bu Mia.
2: Oh di luar.
1: Telat sampai kemarin. Dari rumah aja udah 7:30 Bu Mia, 7:30 kurang.
2: Oh iyalah, kami jam 7. Karena kan ini kalau sholat Idul Adha itu kan cepat.
1: Betul.
2: Iya, kalau di Jakarta memang jam 7 udah siap kan.
1: Iya, kalau di sana iya sih. Karena kan Faiz pokoknya sampai di sana itu orang udah berdiri Bu Mia, tapi belum sholat udah berdiri.
2: Ramai kali ya.
1: Ramai banget kemarin.
2: Ceramahnya pun enak.
1: Iya, betul.
2: Meresap. Kayak sandiwara tadi itu kan, Ibu hampir nangis.
1: Oh iya, Bu Mia ada dengar tadi.
2: Sandiwara tadi itu. Kalau si Arif itu nampaknya anu ya, siapa? Faiz ya?
1: Yang mana Bu Mia yang tadi?
2: Hah?
1: Bukan, itu orang RRI Madiun Bu Mia yang buat.
2: Oh, enggak, suaranya kayak Faiz.
1: Oh, bukan.
2: Ibu bilang kan, si Faiz pandai kali dia, anu.
1: Bukan kalau yang tadi bukan Bu Mia, kalau yang kemarin, kalau yang kemarin-kemarin iya itu Faiz, yang tadi enggak.
2: Oh.
1: Itu dari RRI Madiun.
2: Oh, Madiun. Hmm. Oh, enggak kedengaran tadi kecil radionya.
1: Oh, mungkin karena ini ya mirip-mirip.
2: Amannya malam ini ada mati lampu.
1: Iya, jangan mati lagi lah Bu Mia ya.
2: Iya, janganlah lagi. Susah lagi.
1: Betul. Apalagi gelap-gelapan lebaran kan enggak enak ya.
2: Pak Is sudah kemana pergi lebaran?
1: Gak ada, cuman ke rumah kakak, rumah saudara aja Bu Mia.
2: Habis, yang lebih itulah.
1: Terus gak ada kemana-mana. Yang
2: tetangga terdekat ya.
1: Iya, betul. Dan lain di rumah aja Bu Mia, gak kemana-mana.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Oke Bu Mia.
2: Hari pun panas sekali.
1: Betul Bu Mia, panas sekali lah nih. Dua hari ini panas tak ya Bu Mia ya. Bu Mia mau salam-salam buat siapa nih?
2: Hah?
1: Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Semua-semuanya aja ya.
1: Oke, buat semua-semuanya
2: aja. Karena
1: ada
2: malam kali.
1: Boleh, boleh.
2: Karena ada lagi dengar.
1: Oke.
2: Udah mau tidur, udah capek. Ada yang kurban hari ini kan? Ada yang kemarin.
1: Iya.
2: Ada yang sedang masak. Macam-macam.
1: Iya. Boleh, Bu Mia. Itu aja, Bu Mia.
2: Yuk. Itu udah ya.
1: Ya, makasih.
2: Salam untuk keluarga Pak Is. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam juga nih buat keluarga Bu Mia di rumah beserta Bu Mia, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Mia ya. Mana tadi Lara katanya mau request apa nih? Sebentar ya. Oke, dia ada kirim pesan juga nih, Lara katanya pesan untuk dibacakan kepada teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan radio ini dari pagi hingga malam hari katanya. Terima kasih, terkadang yang membuat kita merasa gagal bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tetapi karena kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita melihat mereka lebih sukses, lebih bahagia, lebih mapan, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum seperti mereka ya Allah? Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjadi seperti orang lain. Allah hanya meminta kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena setiap manusia sudah punya jalan, ujian, waktu, dan takdir mereka yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi hari ini orang lain sedang dipertemukan dengan keberhasilan. Sementara kita sedang dipersiapkan dengan kesabaran. Dan seringkali rasa iri membuat kita sering lupa untuk mensyukuri nikmat kecil yang masih Allah titipkan sampai saat ini. Jangan ukur hidup kita dari pencapaian manusia, tapi ukurlah dari seberapa dekat kita kepada Allah, sebab tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar tenang, dan tidak semua yang terlihat tertinggal benar-benar gagal. Terkadang kita hanya terlalu keras pada diri sendiri, perlu diingat bahwa bunga saja tidak mekar bersamaan, apalagi perjalanan hidup manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali nih. Buatnya Lara ya yang sudah mengirimkan pesan untuk teman Pro 2. Pesannya bagus ya, ini sebagai motivasi juga untuk kita terus berpikir positif ya teman Pro 2 dengan kondisi dan keadaan kita hari ini. Ya bisa jadi apa yang kamu inginkan itu gak langsung tercapai hari ini juga. Mungkin Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk diri teman Pro 2 ya, yang membuat kamu harus lebih sabar dan lebih tambah lagi nih dalam menghadapi setiap ujian yang sedang kamu hadapi. Oke, lagunya Tata Janeta Korbanmu. Nanti bakal Faiz puterin ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah ikutan bergabung di 0811-6877-903 ataupun yang cuman dengerin di malam hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang bakal Faiz puterin bisa membuat suasana hati teman Pro 2 jauh lebih baik lagi nih. Oke teman Pro 2, nanti Faiz bakal puterin 3 lagu yang sudah di request juga nih. Tadi Erna katanya lagunya terserah aja, yang penting lagu Indonesia. Yaudah, dari BCL ya Faiz pilihin dengan Aku Wanita. Terus nanti bakal ada lagu Judika judulnya Tenang ya, pilihan dari Bu Mia, dan nanti bakal ada lagu Tata Jeneta Kurbanmu. Buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Itu dia data tajinita lewat korbanmu yang disenangi sama Lara Purnama Sari ya. Mudah-mudahan udah senang lagunya Faiz puterin untuk di malam hari ini. Dan teman Pro 2 masih Faiz temani untuk di cerita penutup hari ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, ngomongin soal korbanmu ya, ini pasti gak jauh-jauh dari masalah percintaan ya teman Pro 2. Pastinya lagu ini tuh kayak semacam menceritakan pengalaman percintaan yang mungkin membuat seseorang itu trauma ya teman Pro 2. Ya, ada kalanya memang percintaan yang gak sehat itu bisa membuat pasangan, salah satu pasangan itu trauma. Apalagi kalau misalnya di dalam sebuah hubungan itu sering menimbulkan konflik ya, bisa membuat seseorang itu sedih, membuat orang itu kayak ngerasa gak percaya diri ya dalam menjalin hubungan tersebut. Nah, ini juga sangat berbahaya banget nih teman Pro 2 untuk hubungan percintaan di masa yang akan datang. Karena biasanya nih teman Pro 2, ketika kamu pernah menjalin hubungan ya dengan seseorang, terus hubungan tersebut kandas ya di tengah jalan, entah itu karena salah satu dari kamu itu melakukan kesalahan ya, mungkin entah itu KDRT kalau udah menikah ya teman Pro 2, entah itu hubungan yang tidak sehat lah istilahnya seperti itu ya teman Pro 2. Nah, dikhawatirkan ya ketika kamu punya pengalaman yang buruk nih dengan percintaan kamu di masa lalu, itu bisa membuat kamu itu kayak semacam khawatir ya, semacam kayak takut gitu. Kemungkinan nanti kejadian yang sama ini bakal terulang kembali teman Pro 2. Itu ada ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam diri kamu. Dan tentunya ini bisa merusak hubungan kamu di masa yang akan datang nih teman Pro 2. Jadi menurut Jill P. Weber, PhD, ini dari American University ya, sekaligus penulis buku Having Sex One Intimacy, yaitu menyebutkan ya kalau manusia pada dasarnya memiliki respon naluriah fisiologis saat berhadapan dengan ancaman teman Pro 2. Nah, kondisi yang sama juga terjadi nih ketika seseorang mengalami trauma hubungan percintaan di masa lalu, baik itu secara fisik maupun emosional. Mereka yang mengalami trauma hubungan di masa lalu ini akan membangun respon bahkan sebelum peristiwa baru terjadi. Nah, ini adalah bentuk pertahanan natural guna menghindari pengulangan kejadian yang sama. Makanya kadang-kadang ya teman Pro 2, ada orang yang kayak misalnya dia tuh pernah gagal ya dalam sebuah hubungan. Mungkin kamu bisa lihat itu untuk hubungan berikutnya, pasti mereka tuh bakal kayak ngerasa takut untuk memulai hubungan yang baru gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kita lihat, ini kayaknya dia dari kemarin, hari ini, tahun depan kayaknya masih sendiri-sendiri aja. Itu bisa jadi salah satu bentuk karena trauma yang pernah dia alami ya. Nah, kadang-kadang nih ya orang-orang sekitar tuh gak paham dan gak mengerti nih dengan kondisi kita gitu. Jadi mereka tuh cuman taunya kita ini senang aja. Padahal ya hubungan yang membuat seseorang itu trauma itu sampai kapanpun gak bakalan bisa dihilangkan begitu aja ya teman Pro 2. Kecuali kalau memang yang bersangkutan pengen menghilangkan rasa trauma tersebut ya. Jadi kalau misalnya kamu gak ada keinginan untuk menghilangkan rasa trauma tersebut, ya sampai kapanpun gak bakal menjalin hubungan yang baru sama orang-orang yang baru. Karena dia tuh bakal berpikir ya, nanti kalau aku menjalin hubungan baru, nanti kejadiannya pasti sama seperti yang kemarin. Pasti terulang lagi yang kemarin. Nah, padahal belum tentu ya teman Pro 2. Tapi karena ada rasa ketakutan, ada rasa trauma di masa lalu, itu juga bisa membuat seseorang tuh kayak ya udahlah, gak usah lagi nih menjalin orang baru, ya mencari orang-orang baru untuk mengisi kekosongan di hati kamu. Aduh, bahasanya ya. Tapi teman Pro 2, kalau kamu punya teman ya, punya orang-orang terdekat yang pernah trauma dengan hubungan masa lalu, kalau bisa jangan langsung dijauhin ya. Mungkin jangan langsung dijudge gitu. Ya, kamu harus bimbinglah dia sedikit demi sedikit ya, setidaknya bisa buat dia tuh lebih menerima gitu ya hubungan dia di masa lalu. Jadi kalau misalnya dia udah berdamai nih dengan hubungannya di masa lalu, pasti itu memudahkan dia untuk menerima
orang-orang baru hadir di dalam kehidupan dia. Benar gak sih? Benar ya. Biasanya kalau kita udah hilang rasa traumanya, udah hilang masa takutnya, pasti untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru itu jauh lebih mudah ya teman pro 2. Jadi gak ada lagi nih rasa ketakutan ataupun kepikiran dengan hubungan masa lalu. Gitu ya teman pro 2. Jadi mulai dari sekarang nih, kalau kamu memang punya rasa trauma menjalin hubungan dengan orang-orang lama, boleh ya sedikit demi sedikit itu bisa sedikit diikhlaskan ya, atau diterima nih kondisinya. Jadi sehingga teman pro 2 tuh bisa coba untuk berdamai dengan keadaan, dan kamu bisa menjalin lagi nih hubungan dengan orang-orang yang baru.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Sam Smith with Diamonds yang sudah hadir di pukul 22:53 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, selamat malam paling baik juga nih untuk kamu yang sudah mulai beranjak istirahat, yang udah kelelahan juga di sepanjang hari ini. Jangan lupa nih sebelum tidur ya, bisa dicek kembali seperti pintu, jendela dan juga kompor. Untuk yang tadi mungkin habis masak ya, gak ada salahnya dicek kembali nih kompornya, pastikan dalam kondisi yang padam nih, biar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi untuk di malam hari ini. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Faiz di luar kota Melabu ya, baik itu yang ada di Nagaraya, Jajaya, Abdia, ataupun untuk yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya, selamat malam paling baik buat teman Pro 2. Untuk yang belum download ya, jangan lupa di download dulu nih aplikasinya. Caranya mudah ya teman Pro 2, tinggal buka aja di Play Store, searching ya, ketik RRI Digital. Nah kalau udah ketemu, langsung di download aplikasinya, terus tinggal login menggunakan email kamu nih. Nah setelah itu teman Pro 2, kamu bisa gunakan aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Lisa, When I'm With You sudah mengantarkan kita di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Barat, Fest bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Musik ya. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Malabo, Facebook, Pro 2 RRI Malabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Street. You said forever, now I drive alone past your street. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Tamam Pro 2. Sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabak kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasija Muka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah." Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan

berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tisu berserakan? Ih, jorok tahu? Kamu tahu, ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
4: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut.
2: Sekarang waktunya, Kang, jadi peran utamanya.
0: Kejar. Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya.
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi. Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, Kang.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.